100,8 FM Rancha Panam. Bareng Nayang namanya Sobat Bana semua di Jago Pagi Beres Bos. Sobat Bana semua, udah mau nanya nih. Kalau Sobat Bana habis olahraga ya, biasanya langsung ngapain nih? Minum, duduk, rebahan, atau langsung bilang, akhirnya selesai juga olahraga hari ini. Nah, ternyata ada satu hal yang

Yang sering banget kita lupakan setelah olahraga ya Sobat Buana, yaitu pendinginan. Padahal kalau sebelumnya kita melakukan aktivitas yang cukup intens, tubuh nggak harus langsung berhenti total begitu saja ya Sobat Buana. Coba bayangkan, kita baru aja lari atau melakukan olahraga yang cukup berat, napas masih cepat, jantung masih bekerja lebih cepat, tubuh terasa panas, terus kita langsung berhenti dan duduk gitu. Makanya daripada langsung berhenti mendadak nih Sobat Buana, kita bisa menurunkan aktivitas secara bertahap. Misalnya, setelah berlari kita bisa berjalan santai beberapa saat sebelum benar-benar berhenti. Tujuannya supaya tubuh punya waktu untuk kembali secara bertahap menuju kondisi istirahat. Nah, ada beberapa tips pendinginan yang bisa kita lakukan nih Sobat Buana. Yang pertama itu turunkan intensitas secara perlahan. Kalau habis lari, jangan langsung berhenti mendadak ya Sobat Buana. Coba ubah menjadi jalan santai terlebih dahulu ya. Kalau habis melakukan aktivitas yang cukup berat nih, perlahan kurangi kecepatannya gitu Sobat Buana. Nah, jadi kita tips yang kedua yaitu lakukan peregangan ringan. Setelah aktivitas fisik, kita bisa melakukan peregangan ringan dengan gerakan yang nyaman Sobat Buana. Misalnya menggerakkan bahu, tangan, kaki, atau bagian tubuh lain secara perlahan. Tips yang ketiga itu jangan lupa minum. Setelah olahraga, tubuh bisa kehilangan cairan melalui keringat ya Sobat Buana. Jadi jangan lupa minum sesuai kebutuhan gitu. Tips keempat, beri tubuh waktu untuk beristirahat. Setelah olahraga, nggak perlu langsung memaksakan diri melakukan aktivitas berat lainnya ya Sobat Buana. Kasih waktu untuk tubuh beristirahat dan memulihkan tenaga. Tips yang kelima itu jangan lupa makan dengan baik. Kalau setelah olahraga kita merasa lapar, jangan mengabaikannya Sobat Buana. Tubuh membutuhkan makanan sebagai bagian dari pemenuhan energi dan nutrisi. Oke, itu dia Sobat Buana beberapa tips pagi ini. Kalau gitu di sini ada Bella Ferraro berduet dengan Wilson. Sobat Buana jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM Rancabana.

0: It's time to the commercial break.
1: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
2: Deh, Rami lo gelang baru eh. Apo kakadena di bawah sajo bali eh? Sekalian ke pasta.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima sih pak.
2: Iku orang senang di toko MT nih ya.
3: Ima nya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, ini kamu borong iba selebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Syifa tahu duo tampe, senyum.
3: Ah, jangan kodie.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan pedande serta barang-barang harian Anda.
5: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik si Mutipu. Kalau palaminanya ala, untuk anak kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui, mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado, Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya, mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evan Ring, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evan Rico banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evan Rico kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka perlu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nanda alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
2: Iyo,
5: di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
6: 100,2 bah.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku rahmi sekarang juga bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku rahmi, pelayanan nomor 1.

100,8 FM Rancak Panang. Masih bersama di Jago Pagi Beres Mas. Pernah gak sih Sobat Bahana dimanapun berada nih, kalau habis olahraga lari gitu ya, napas jadi tersengal gitu ya. Padahal baru beberapa menit, terus kita mulai bertanya-tanya, kok napasku jadi cepet banget ya? Tenang ya Sobat Bahana, ketika kita berolahraga, otot bekerja lebih aktif dan membutuhkan lebih banyak energi. Tubuh kemudian meningkatkan kerja sistem pernapasan dan peredaran darah untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Makanya nih Sobat Bahana, napas bisa menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Jadi kalau setelah aktivitas fisik yang cukup berat, kita bernapas lebih cepat, itu bisa menjadi respon normal tubuh ya Sobat Bahana. Tapi tentu saja kita tetap perlu memperhatikan kondisi tubuh. Nah, biar olahraga terasa lebih nyaman, ada beberapa tips yang bisa dicoba nih Sobat Bahana. Yang pertama itu jangan langsung olahraga dengan intensitas yang tinggi. Kalau tubuh masih dalam kondisi santai, jangan langsung lari cepat-cepat gitu ya Sobat Bahana. Mulai dengan aktivitas ringan terlebih dahulu. Misalnya jalan santai, lalu secara bertahap meningkat intensitas sesuai kemampuan. Tips yang kedua itu

atur ritme olahraga. Kalau baru mulai olahraga, nggak perlu langsung memaksakan kecepatan tinggi ya, Sobat Buana. Cari ritme yang membuat kita masih bisa beraktivitas dengan nyaman. Kalau mulai terlalu kelelahan, kurangi intensitas atau beristirahat ya, Sobat Buana. Olahraga itu bukan perlombaan, oke? Tips yang ketiga itu jangan lupa pemanasan. Untuk melakukan aktivitas yang lebih intens, lakukan pemanasan ringan, Sobat Buana. Gerakkan tubuh secara bertahap. Dengan begitu, tubuh punya kesempatan untuk beradaptasi sebelum aktivitas menjadi lebih berat. Tips yang keempat yaitu jangan lupa minum. Apalagi kalau olahraga dilakukan dalam kondisi panas atau membuat kita banyak berkeringat. Sobat Buana bisa sediakan air dan minum sesuai kebutuhan. Jangan sampai kita terlalu fokus mengejar target olahraga sampai lupa kebutuhan tubuh ya, Sobat Buana. Kemudian tips yang kelima itu dengarkan napas dan kondisi tubuh. Nah, ini paling penting nih, Sobat Buana. Napas yang lebih cepat saat berolahraga bisa normal. Tapi kalau kita mengalami sesak yang berat, nyeri dada, pusing, merasakan pingsan, atau gejala lain yang terasa tidak biasa, Sobat Buana, jangan dipaksain ya. Segera hentikan aktivitas dan cari bantuan dari orang dewasa atau tenaga kesehatan. Karena olahraga seharusnya dilakukan dengan aman ya, Sobat Buana. Oke, itu dia. Kalau gitu nanti udah bakal balik lagi. Sobat Buana, jangan kemana-mana, tetap di 100.8 FM Rancabana.

0: udah demam nervis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur

0: biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
1: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang, murah, ramah dana.
3: Attention. You are listening to the Honey Fan Network.

100,2 FM Rancia Panang masih bareng Nadija ke pagi beres bos. Oke, sebenarnya semua. Siapa ini di sini yang kayak kalau habis aktivitas berat seharian ya rasa itu kalau pulang pengen istirahat gitu langsung ya sebut banget. Nah, itu namanya capek ya sebenarnya. Sebenarnya istirahat setelah aktivitas yang melelahkan itu wajar ya. Kita memang membutuhkan waktu untuk bersantai. Tapi kalau hampir sepanjang hari cuma duduk atau rebahan, tubuh juga perlu diberi kesempatan untuk bergerak ya kan. Tenang sobat Bana, tetap aktif. Tetap aktif itu nggak berarti kita harus olahraga berat setiap hari ya sobat Bana. Kita bisa mulai dari aktivitas kecil yang gampang dilakukan. Nah, ini dia beberapa tipsnya. Yang pertama yaitu gunakan aturan bergerak sebentar ya sobat Bana. Kalau sudah terlalu lama duduk, coba berdiri dan bergerak sebentar. Jalan ngambil air, ngerapiin meja, ngambil barang gitu ya. Atau sekadar berjalan beberapa langkah. Nggak perlu langsung olahraga berat ya sobat Bana. Yang penting tubuh nggak berada di posisi yang sama terus-menerus. Tips yang kedua itu jangan menunggu sampai mood datang. Nah, ini nih yang sering terjadi nih sobat Bana. Kita bilang nanti kalau udah semangat aku olahraga deh. Masalahnya semangatnya nggak datang-datang ya kan. Jadi daripada menunggu mood, coba sobat Bana mulai dari gerakan kecil, berdiri, jalan kayak tadi itu ya. Lakukan peregangan ringan. Kemudian tips yang ketiga itu jadikan aktivitas sehari-hari sebagai kesempatan untuk bergerak. Misalnya ada pekerjaan rumah, nyapu, ngerapiin kamar.

nyuci piring, menata buku gitu ya, atau berjalan ke tempat yang dekat kita jika kondisinya aman. Aktivitas seperti itu membuat kita nggak hanya duduk sepanjang hari. Jadi jangan mikir ya Sobat Bena, aku nggak olahraga hari ini. Padahal dari pagi udah mondar-mandir bersih-bersih rumah gitu ya. Tips yang keempat itu ajak teman atau keluarga. Kalau sendirian terasa malas olahraganya nih, coba ajak orang terdekat Sobat Bena. Misalnya jalan santai sore, main badminton bareng keluarga gitu ya. Kemudian tips yang kelima itu jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ini juga penting nih Sobat Bena. Kalau hari ini tubuh sedang lelah, jangan ngerasa harus ngelakuin aktivitas berat. Kita bisa memilih aktivitas yang lebih ringan. Yang penting tetap memperhatikan kondisi tubuh ya Sobat Bena. Kalau muncul rasa sakit, pusing, sesak, atau keluhan yang tidak biasa, hentikan aktivitas dan beristirahat ya Sobat Bena. Oke deh kalau gitu, di sini Una bakal puterin satu kita dari Rainbow Deck Kombang. Sobat Bena, jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM Ranca Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kanai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang penengah. Basuh balik kita di Lamang Tapai untuk hari kini ko. Di hari kedua balik bulan Agustus, 5 hari menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Salam-salam merdeka di pagi kini ko sanak panengah. Cuaca cukup cerah di Padang Panjang, bahagia di tampil sana. Dan berada di kota Padang Panjang, tentu kita sama-sama dapat merasakan ya, cerahnya hari kini ko. Dan bersama kami dan mendengarkan radio Ban FM melalui streaming radio di wilayah dunia manapun ya. Selamat pagi dari Ranah Minang. Basuh balik kita di Lamang Tapai tentunya untuk hari kini kau sanak pandangan. Di sana bisa bergabung di telefon 0821-2270-8300 untuk Marakus Lagu Minang, Bagurau, Jubah, salam-salam tentunya. Kita terima telefon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Sihat, Wan? Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak D. Ba'a kabar Pak D kini, ko? Iya. Kabar dendang, Pak D, Rai?
1: Ayo, mengkasih,
0: Wan. Apa dendang Pak D pagi, ko?
1: Sopir batak,
0: Wan. Sopir batak.

0: Ah, jadi beko kita putarkan lagunya ya. Kirim-kirimlah salamnya dulu.
1: Salam pertama untuk Wan, mudah-mudahan sehat-sehat ya Wan.
0: Amin, amin, amin. Doa dan sama untuk Pak D.
1: Ya, kata Nova. Anika.
0: Jadi.
1: Mori. Petulimbat. T.A. Windu.
0: Ya.
1: Masak sama itu. Ani, Tri.
0: Jadi.
1: Jadi Pelala.
0: Oke.
1: Okay. Ma'ambo. Nurul.
0: Iya. Jadi.
1: Marwa. Jadi Pelala.
0: Iya.
1: Mama Riri. Putra Tanjuang, Putri Tanjuang. Mama Gaul, Pina Rosa.
0: Iya.
1: Daus, maksud Daus. Tirta, Pina, Aziza.
0: Oke.
1: Putri Bungsu, Babi, Wanti.
0: Jadi.
1: Uni Dahliar.
0: Oke.
1: Ari, kawan-kawan.
0: Yo.
1: Uni Ca, Rika.
0: Jadi.
1: Uban. Ikin.
0: Iya.
1: Ajo Munir. Ma Islam.
0: Ya.
1: Linda Wendy.
0: Jadi.
1: Wan Nisher, Raju Alam.
0: Oke.
1: Okay. Linda. Kita Tanjuang.
0: Yo.
1: CL.
0: Jadi.
1: Putra Tebek.
0: Putra
1: Silba.
0: Oke.
1: Okay. Elo Sungkang.
0: Ah, tu.
1: Ane menangat sorok berdua dan salam dari Pak D.
0: Ah, jadi Pak D lah didengar di dusun anak itu tentunya di pagi ko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Lancar
0: banget. Lancar banget. Pak D di Bukit Suruangan sana pandangnya nak teragak lagunya apa tadi tu? Sopir Batak ya, yang akan dinyanyikan Dek Edi Coto. Kita tunggu lagunya beko sana pandangnya ya. Di belakang Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wang Onen.
0: Iya, selamat pagi Bali ya, elok di Silungkang suaranya kayaknya. Wah,
2: pasti acara jauh Wang Onen.
0: Bakal banyak elok di Silungkang kini kok.
2: Alhamdulillah, cawala siar matahari, masya Allah, terlagi, mumpanas lagi.
0: Yes, asik. Ya, bisa menjamu orang sinan gini nak, menjamu kulit mani, gitu ya.
2: Iyalah, Bang. Allah mengapa tiga, Bang, tadi?
0: Oh, Allah.
2: Oh, sarapannya kok, Bang?
0: Pagi kuat makan spaghetti. kecil orang Itali spaghetti tapi kecil orang Asia mie je, gitu kan. Ya.
2: Lagu lagi lah, Bang.
0: Jadi apa tu lagunya?
2: Singgalang Jaya tu lah, Bang.
0: Singgalang Jaya, jadi beko kita tanya Singgalang Jaya ya.
2: Salam-salam dulu, Bang ya.
0: Jadi silakan.
2: Utang-utang sekali buat Abang, semoga selalu di rumah kuasa ya, Bang.
0: Terima kasih doa dan sama untuk Elo.
2: Khususnya untuk Kak Saleha.
0: Ya.
2: Yang barusan turun, Pak D ya, Bang.
0: Yo.
2: Pak D Budi.
0: Oke.
2: Okay. Daus. Ika.
0: Ya.
2: Putri Tanjung, Putra Tanjung.
0: Ya.
2: PL, Putra Tebet.
0: Oke.
2: Okay. Yang Maitam. Uncu Ampera tuh.
0: Ya, Uncu Ampera di Kota Tua Panyalayan.
2: Mbak Aziza.
0: Ya.
2: Anissa.
0: Anissa juga.
2: Aldi di Jakarta ya, Bang.
0: Aldi di Jakarta, betul.
2: Ya, semoga selalu semuanya ngetong kota itu, Bang.
0: Oh iya.
2: Rindu nama kuasurnya, Bang.
0: Amin, iya, siap.
2: Terusnya yang udah masih belum masuk, semoga sehat selalu aja lah, Bang.
0: Amin, ya siap.
2: Yang cara sebut namanya, semoga sehat selalu.
0: Oke, ya.
2: Semoga puasa.
0: Iya.
2: Terima kasih waktu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Lancar.
0: Oke. Okay. Itulah elok di Silungkang dan sana pandangnya, ya. Lagunya Singgalang Jaya, beko kita dengarkan bersama-sama tentunya ya. Di belakang elok kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo.

0: Selamat pagi Mama Gaul.
1: Pagi balik wah.
0: Iyo, apa kabar kini kau di Batipu atau sedang di pasar?
1: Ah, di pasar.
0: Oh, di pasar. Mengatuh?
1: Biasalah.
0: Oh, biasalah. Ya. Ayolah kalau begitu Mama Gaul. Apa lagu ini kini kau? Apa tu?
1: Dari Cabi Wan.
0: Ah, judulnya enam perlu.
1: Sagalo Gadang.
0: Sagalo Gadang, unde. Sagalo Gadang. Boleh Sagalo Gadang nak cik ni tak boleh hanya otak gitu nak.
1: Salam pertama untuk Iwan yang terang-terang untuk selalu keluargawan.
0: Baik ya.
1: Untuk bahana di masa jemaran utama terkecuali.
0: Jadi?
1: Untuk Pak D tadi lah.
0: Okey.
1: Kaki yang dulu dah. Salam lah untuk Elok tadi ya.
0: Iya. Iya, Elok di Silungkang.
1: Lungkang.
0: Ya.
1: Salam kenalan
0: si Aok. Elok ya?
1: Elok tadi tu, Wanang.
0: Ya.
1: Si Aok terlihat.
0: Ya.
1: Si Aok Maikam.
0: Okey.
1: Si Aok Terapidang.
0: Ya.
1: Si Aok Mambo.
0: Okey.
1: Si orang Bali juga, ada
0: makan buah
1: kawan-kawannya.
0: Ya. Di
1: sini kawan-kawannya.
0: Okey.
1: OTL Mama Ari,
0: Jadi. Raja
1: Allah. Ada Iban.
0: Ya.
1: Ada Tuak dari Iban. Kita Zo.
0: Jadi.
1: Satu-satu penang wanah masih juga lagi tempat terkecuali nak cari nama yang itu juga lah wanah.
0: Okey.
1: Ibu kita merah sebenarnya wan.
0: Yo.
1: Terima kasih wan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak bana.
0: Rancak bana ya. Demikian aduh Mama Gaul ya. Di belakang Mama Gaul. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Iwan, bakaban Iwan kini golek sehat saja si keluarga.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alamin, amin. Alhamdulillah kalau le sehat itu Nabi Maha kini Iwan.
0: Tuan. Tiyonya.
2: Ayo. Mengopi segala
0: leh ba
2: Allah baik mengopi segala leh
0: Allah itu nang kedai awaknyo
2: oh syukurlah alhamdulillah nah cuaca ma kecek uan tadi di Padang Panjang cerah di Basi Maka atau di Kacang lagi cerah lagi kini go ana
0: rancak bandang nang kaman nyemu ala dulu nak.
2: Mana kabar jamu, apa jamu, mana kabar tugeh, apa tugeh.
0: Itu lah.
2: Sebab?
0: Ya.
2: Mau nyawa orang petani yang mau ditu ni, Wan?
0: Nanti ya, Nyo. Ya. Gaya uban.
2: Ya, iya. Kalau daripada panjang, panik-panik ni, mau diku boleh, itu ingin nyari.
0: Ya.
2: Kalau di siku, panik hari, iya. Keluar lah, panduan. Tambah kadang lagu dulu Cik Wan.
0: Jadi lagunya apa tu Gai Uban?
2: Namanya ko Yen Rustam ko. Aduh alah. Tangi mengenai uncuang.
0: Rang kampung awak ni dengan lagu ko ya.
2: Awak nak ada kampung awak tu dah ke tujuh lo lagu dia tu Wan. Tak. Apa Wan kena menyanyi ni turu ke tujuh dah mak. Awak minta lo tadi tu mak.
0: Tangi mangana untung ya.
2: Ayo. Lama le lagunya tu jangan.
0: Iyo.
2: Bisa ceng gembira ndak gembira, setengah gembira aja saja.
0: Apa judulnya tangi mangana untung ya?
2: Isak tangi mangana untung ya.
0: Oh, apa judul sonanya?
2: Isak tak aja uang kalian jadi cuman. Kalau lihat tu turun buka.
0: Tidak, ini kalau salah satu kata lagunya tidak keluarnya pakai D gitu.
2: Iya, isak tangi mengenai untung.
0: Isak tangi ya, isak tangi.
2: Mengenai untung.
0: Isak tangi. Judulnya Isak mangana untuang. Tak pakai tangi doh.
2: Untuang.
0: Ya.
2: Di lawan pokoknya lagi basuh di kandang Allah tu.
0: Jadi. Jadi nengkam lagu yang understand ngah.
2: Yo.
0: Jadi. Disuruh orang suruh tu naik kata pentas ko.
2: Ya lawan.
0: Jadi.
2: Alah, salam-salam dulu ya Wan ya. Salam pertama untuk Wan ke keluarga, mudah-mudahan saya selalu lindung Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita capai apa yang dicita-citakan, dijauhkan dari segala bahaya Wan daknya.
0: Ya,
2: sesudah itu Mama Gaul sebentar ko tadi, terima kasih salamnya Mama Gaul. Tadi terima kasih salamnya. Elok itu pula terima kasih salamnya.
0: Jadi
2: nyolai nama nanga soro kita berdua Wan dapat salam sehat, salam kompak di udara. Pokoknya di buku hitam ni saya akan saduanya. Beli yang tak masuk lo kawan di belakang.
0: Jadi
2: biasa salam spesialnya untuk Wan ke keluarga, mudah-mudahan sehat selalu ya Wan ya.
0: Jadi doanya amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Disidahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Api tenan.
0: Oke. Okay. Gaya uban demikian ya di Basimakan, Semawang ya. Dan sana penengah kita masih ada kesempatan untuk terima telepon berikutnya dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Oh, nomor 5 babang selekale
0: nyai. Iya. Len. Enggak ba ado. Iya. Iyo. Iyo, jangan lupa dah tegak pada muka beko.
3: Iyo, kalau selep tegak pada muka.
0: Iyo. Beko kalau tegak di belakang beko nak masuk surat kamera beko.
3: Oh, kalau selep iyo masuk surat kamera.
0: Makonya tegak di muka ya. Betul lah. Lagunya tu. Jadi ya. Yo lanjut. Okey.
3: Ada munir si kumbang John Al Amin sedikit ada lubang buang leh
0: nenek.
3: Ada Mister John lo di Padang Dua, ya nenek.
0: Okey.
3: Good morning Mister John, ya nenek. Ayuh tu dah sedih sedikit pandai betul Inggeris,
0: ya
3: nenek. Apalagi kalau betul je boleh Spanyol, kan kadang pandai lah je betul Inggeris, ya nenek.
0: Iya lah.
3: Jadi nak dapat betul Spanyol, betul Inggeris pandai lah orang Spanyol, ya nenek.
0: Tiyonya.
3: Untuk ayah pandai sikit ayah anda. Terima kasih ayah. Salam ini ya.

0: Tuanya mama pi ancak sama gadang jelik mama pi ancak kalau jelik jadi pelalau ni kadai nenek. Tuanya si ampelau tu di kota tu penyelayan sekali tinggal lagi ampelau tu makan lemak wajib nenek nenek.
1: Iya, Lisbon ada, Lisbon ada Algo. Itu mako ni singgi ya.
0: Iya kan lemak-lemak sambal cina lemak lo pada gumarang kila nak ne.
1: Iya.
0: Ia sekali tinggal lah cina untuk makan ya untuk PG kacang pagi ada ikan malala sebelili Adizah jo bocil ya ne.
1: Iya.
0: Adi bukui kami kalau sudah nyonya lah ne. Kalau sudah ini bawang telur mengisi ulang banyak.
1: Tiyo tu. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian ada babang viral sanak penengah ya.

0: Baik, sambil kita menunggu telepon berikutnya, kita bacakanlah cik dulu pasan yang masuk melalui WhatsApp ya, dari Putra Medan Boda. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wan Onen. Alamang tapainya Wan Onen, Wan tolong diputarkan lagunya dari Ganti Ramon Jena Irma di Salojari Tampak Juo. Salamnya untuk sadanya pandangan setia Lamang Tapai di hari ini. Kompak selalu untuk sadanya. Terima kasih Wan katanya. Ya, jadilah kalau begitu. Putra Medan Boda. Ditunggu lagunya beko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, jadi siapa kini ko?
1: Mori.
0: Iyalah, Mori. Apa lagunya?
1: Kasih sayang Mandela.
0: Mori, kasih sayang mandi. Silakan kirim salam. Mau kirim salam silakan.
1: Salamnya untuk Onen.
0: Terima kasih.
1: Untuk grup bahan nasadoe.
0: Jadi.
1: Untuk Aal Santarko.
0: Oke.
1: Untuk sadolah menangalah Onen.
0: Jadilah kalau begitu. Ditunggu lagunya Miko.
1: Untuk Marwa, Manda, Tribunsu. Oh, mana bahana lah.
0: Okey.
1: Gaya uban cik Marwa. Kau apa yang jawab tadi lawak sudahi kan?
0: Ya.
1: Kau berang lo gaya uban kan? Lala sakampun lah. Benda cik.
0: Iya.
1: Ini orang kacang ya kan?
0: Iya.
1: Oh, untuk Putra Arifan, untuk Aldi Jakarta.
0: Okey.
1: Untuk Bau. Untuk Nini ya.
0: Yo.
1: Cik Taibo.
0: Okey.
1: Kecat. Allah manen.
0: Allah tu ya. Jadi ditunggulah lagunya beko kita putarkan.
1: Kalau spesialnya untuk Onen lah.
0: Terima kasih spesialnya ya.
1: Onen, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Lancar,
0: Anna. Okey, dan sana pandangnya kita tangguhkan menerima telepon. Dan sana bisa menelpon balik, beko sesudah lagu-lagu kita dengarkan bersama. Lagu yang pertama di acara Lamang Tapai untuk hari kini ko, permintaan dari Pak D di Bukit.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melincang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: kanyang lamang tapay nyo.
1: Pia ka lamang tapay, ka lamang tapay nyo. Ganda ka lamang buong pia, mapatang na yolo.
0: Oo, mukas yung pia. Lago minasok yung pagibu ha. Di radio bahana FM pa ng panjang.
1: Oo, oh, nantot no. Si Aritia dari Jamarato.
0: Iyo, yung 9 pagi.
1: Oo, oh, oh. Adik lah. Tanang pia deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, ko si ako.
5: Ah, awa, awa, da.
1: Woy, ada yang ngeranjo ah, pingin.
6: Ikut sampe sama hindi ko, ma.
1: Ah, mangga, dua aja. Nenek tuh makin satu yang lunyi payang dan umba nanang.
6: Isabian kaya.
1: Woy, bruy. Gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong, guy. Kamang selamu ko lah banyak bintang film mencari yang gua. Kamaju ang selamu ko, ha?
1: Dari Jakarta, Jakarta. Nih, nggak basi, nggak basi.
2: Onde ba bantu Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan.
2: Mau bayi apa tuh? Apa nanya nanancak Jakarta tuh?
1: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
1: Buset

Mario van a con rancang. Sana parang ya kita lah mendengarkan lagu-lagu nan lah diminta deh dusana-dusana kita tadi yang terdiputakan ya di season pertama. Nah mudah-mudahan lagu tadi lain menghibur sandaknya ya. Kita lanjutkan di lamang capai untuk hari kini ko tanggal 2 Agustus 2026. Kita menunggu teleponan kabar-kabuang di 0821-2270-8300.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Uncu.
1: Ano Neng?
0: Yo.
1: Ada lagu tangi lo apa yang rumah?
0: Hah?
1: Tangi apa yang rumah?
0: Tangi?
1: Apa yang rumah?
0: Coba dicelik dulu deh.
1: Salam ke lalu ya. Salam kawan Onel.
0: Yo.
1: Untuk Manisa, Mama Gaul, Mama Riri.
0: Jadi.
1: Baik, Pak B, Daal.
0: Jadi.
1: Ayah Panesike.
0: Okey.
1: Bunda Nabila.
0: Yo. Sepulai.
1: Kita kembali.
0: Jadi, ya.
1: KL, Linda, Cahaya, Manda.
0: Okey.
1: Lai Uban.
0: Nanti
1: Marwa, Muri.
0: Ya.
1: Puteri Tanjung.
0: Jan.
1: Hello. Puteri Bulsu, Wanjek, Kasanova.
0: Ya.
1: Puteri Sago dan
0: okay.
1: Oma. Mak Datu, Mami
0: ya.
1: Palala.
0: Jadi.
1: Ika Tanjung. Mak Hitam.
0: Yo.
1: Sedek, Puteri Arifan.
0: Bang
1: Jep, Leni, Ika Tanjung, Aisyah Ketelawe, Rosa.
0: Okey.

0: Rame dan Godawan Leni.
1: Hai hai. Ayah
0: Islam macam tu kali. Alah tu anak-anak.
1: Alah saja tu.
0: Alah tu anak-anak.
1: Ah jadilah. Abiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Ada lagu jalan yang rancak mana?
1: Lai. Ah.
0: Capek-capek ni
1: anak-anak. Okey. Haa. Ya, itulah tadi Uncu di Ampera Uncu Kota Tua Panyalayan. Ya, di sana penengah kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nenek.
1: Iyo, Nita di Pincuran 7 Kota Lawih, bakabanyo kini ko?
2: Lah, sehat-sehat tu, Nenek, bakabanyo, Nenek.
1: Alhamdulillah sehat juga, ya. Ah, kabar indah.
2: Tak lagu tu, Nenek.
1: Apa lagunya?
2: Dari Hujana.
1: Ah, judulnya?
2: Hujan Pambasuh Luko.
1: Hujan Pambasuh Luko, ya. Ah. Jadi, kirim-kirimlah dulu salamnya.
2: Salam ke Uncu Samata ko.
1: Yo,
2: Ajo Munir,
1: okay.
2: Tuan Ister, Tuan Jai,
1: yeah.
2: Rika,
1: jadi,
2: Mama Gaul,
1: okay.
2: TL, Aldi Jakarta,
1: yeah.
2: Babang Seler, Kado Allah ni kemasa reko dapat salam dari kita. Salam
1: jadi.
2: Spesialnya untuk Murul, Nendi, Nilinar, dan sedang bersih bawang tu, Nenek.
1: Banyak bawang gini tu.
2: Alhamdulillah, Nenek.
1: Alhamdulillah, ya. Okey, baik. Beko kita dengarkan lagunya.
2: Ya, Nenek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana.
1: Ya, demikian Ado Nita di Pincuran 7. Baik, telepon berikutnya senang panang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi Uni Dahliar di Pitalah.
3: Pagi kembali Unen di Padang Panjang.
1: Okay.
3: Apa kabar Unen?
1: Unen sehat-sehat saja. Uni lai sehat pulo?
3: Lai sehat lo.
1: Alhamdulillah. Padang Panjang terpantau cerah meriah.
3: Oh, cerah senang.
1: Ya.
3: Oh, cerah dengan
1: si kau
3: tadi cerah kalau
1: kamu nemu nonton.
3: Alhamdulillah
1: mas ketik ya.
3: Alhamdulillah lagi wama.
1: Iya. Serangi nama
3: cerah.
1: Serangi itu ya. Gitu ya.
3: Alah gua apa lah keninen.
1: Apa tu?
3: Kudu pelajar muki.
1: Kudu?
3: Lalu lindu kudu pelajar muki.
1: Dendang kudu pelajar muki.
3: Iya.
1: Ah jadi.
3: Salam cerita contakong.
1: Iya.
3: Salam untuk Uncu.
1: Okey.
3: Untuk acem tadi Mama Gaul.
1: Jadi.
3: Gai Uban.
1: Aceh.
3: Mak Itam.
1: Okey.
3: Daal. Pak Di Budi.
1: Yo.
3: Adi Jakarta sama Dilanya. Putri Putri Tanjuang.
1: Yo.
3: Putri Bunsu.
1: Okey.
3: OTL. Om Marwa.
1: Siap.
3: Om Manda.
1: Okey.
3: Putri Sago. Nesa dan Perengah Terulai. Capul pokoknya bagi kape lepas salam sadono.
1: Jadilah.
3: Orang kariaman pokok yang menyetor yang menangah lepas salam sadono.
1: Baik.
3: Itu saya Onen ya.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
3: Rancak bana.
1: Uni Dahliar di Pitalah. Di belakang Uni Dahliar nampaknya laba bunyi-bunyi telefon ko ha, tapi yang mencukup lah punya ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, Nene.
1: Selamat pagi menjelang siang, Aldi di Jakarta. Bagaimana?
4: Kabarnya baik, Nene. Di kantor.
1: Sedang di kantor, okey. Di dalam Mogot, ya.
4: Iya, kok ada requestan, Nene, dari bawah, Nene.
1: Apa tu kandak beliau tu?
4: Minta kusia bendi, mana?
1: Oh, kusia bendi, ya. Jadi, begitu kita.
4: Agak naik bendi, mungkin.
1: Pulang kampung lah, ya. Di Padang Panjang, lihat dulu bendi lah, ya.

0: Kurang mana nanti kau nak ada Bendy mana
1: ya, nak. Kalau di Jakarta kan naik Bendy kamar ya ke Bogor payahnya nak.
0: Iya.
1: Indak lu Bendy namanya do andong ngejeknya.
0: Iya.
1: Kan dak pai ke komplek perumahan ada Bendy cek-cek tu nak.
0: Di Bekasi ada cek-cek tapi jarang.
1: Iya jarang. Iya, okey. Ah, jadi
0: pengalaman one on one katanya dari bawah tu pokoknya pas kami pasukan kami pengalaman one on one katanya.
1: Siap.
0: Tadi katanya ada lagu gas band jam 7:15 jam 7:13 atau jam 7:12 katanya.
1: Iya betul.
0: Sampai jam-jam ni tahu.
1: Tahunya, wah luar biasa. Betul-betul.
0: Sampai kan mereka kawan-kawan ini jatuh.
1: Betul-betul monitor ya Pak Zainal di Jakarta ya.
0: Pagi sampai malam
1: kawan-kawan. Oh gitu ya.
0: Ke mana? Dari mana?
1: Berarti itu sekitar jam 7:20 tadi ada guest band.
0: Katanya. Pokoknya kecehan mereka kawan-kawan ini gitu ya. Lagu Ambo tadi putan.
1: Iya, dia tekan apa Zainal mah diputar lagi itu tadi.
0: Tenang mana hati yang itu kalau itu tuh kelapa gitu tenang mana ya. Atau yeah. Putar kumahua.
1: Gitu ya.
0: Atau Paris boleh lah. Itu kuyung anaknya tuh.
1: Iya.
0: Katanya dulu tuh Ambo kalau isi kartu itu penyanyi. Apa Pak Zainal kok kartu-kartu ya. Zaman namun dulu kan ada lagi kartu kan.
1: Ya kartu pilpen dulu di Bahana FM ya.
0: Iya gitu. Bos aku masalah kartu gitu. Salam untuk Nita atau Bunda dari Rambut tadi.
1: Oke.
0: Terus untuk Untu, Ampera Untu.
1: Iya.
0: Untuk ATM.
1: Batuan.
0: Gaya Uban, Mak Hitam, Pak D. Untuk Aziza atau keluarga Aziza dapat lampu dari orang rumah rambut yang
1: rumah. Oke, iya.
0: Terus salam pula untuk Neri Tengguyuit Bukit Tinggi, Daus di Dobo. Elok di... Mana Elok tadi, Pak?
1: Di Silungkang.
0: Nah, Elok di Silungkang.
1: Iya.
0: Terus Indah di Ombilin, ini di Panjangayan.
1: Oke.
0: Terus Wan Mister, Wanjai, Niko di Kolobu, Nina di Sirahir. Uni-uni sama Ama di Batu Limbak satunya.
1: Oke.
0: Terus nanti di Singgalang, yang di Petungan, yang di Barabalai.
1: Iya. Yeah.
0: Terus kalau untuk Daal, ini ada Ambu yang menyelamat dengan Yuneri Mubiwik. Itu salam untuk Om Al.
1: Iya.
0: Terus salam buat untuk kawan-kawan penyiar yang di Padang dulu tuh yang mendengar ciri sedang di Pasar Senen ya.
1: Oke.
0: Ada Hari Depan Mengko, Oki Dekaristo, Diana Dekustik, Oki Depresi.
1: Oke, iya.
0: Terus sekalian Pak Haji Anwar yang pulau itu biar yang buahnya.
1: Jadi ya.
0: Kamu udah ada di salaman dari Tampak si Adi katanya. Marwanin yang menyalaman aku. Ya lupa Pak.
1: Iya. Pak Haji Anwar.
0: Terus salam gue untuk kawan di Rantai 2 tuh ada Mbak Nini sama Mbak Sri. Terus di Siko yang pasti orang-orang pasukan ononin kok. Ada Kevin, ada Anita, Pak Bowo, ada Adit, Bu Mira, Bu Yanti, Pak Eki.
1: Iya.
0: Oke, itu pas setiap kawan ononin lah gitu.
1: Asik. Terima kasih, terima kasih.
0: Kata Pak Bowo kan. Wan One itu selera musiknya asik banget ya itu ya. Radio-radio di sini ada radio yang paling tua di Sikoko dulu, nama radio yang nama Candi itu kan.
1: Oh iya. Betul.
0: Itu selera musiknya kayak itu gitu. Kata Pak Bowo, Pak Bowo itu kan seumuran Pak Zainal.
1: Iya.
0: Radionya di Jakarta dulu.
1: Betul.
0: Terus pas dia dengar radio sana, kita dengar lagu-lagunya gitu kan, kalau Wan One yang putarin kita mirip-mirip radio itu deh gitu.
1: Yang di Jalan Merdeka, yang di Jalan Merdeka Barat itu ya?
0: Iya.
1: Betul.
0: Itu kan Pak Zainal, mangkonya Pak Zainal kan, kalau bahannya itu jangan main-main tuh, itu standar lagu tertinggi dulu tuh di Padang Panjang dulu.
1: Logo. Jadi Aldi, baik, terima kasih.
0: Kita sambut kalian dulu pada dengan Wanonin.
1: Oke, baik, salam-salam ke Pak Bo, Pak Kevin semuanya situ ya.
0: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Mantap.
1: Demikian ada Aldi dan sanak kita di Mayora Building dan Mogot Jakarta Barat. Nah, sanak penengah ya, ada Pak Zainal and the Geng Gayo di situ. Baik, di belakangnya Aldi nampaknya ada teleponan kabar gabung. Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi. Je siapa kini ko?
2: Mama muda.
1: Onde mama muda? Ba kabar mama muda kini ko?
2: Di Karawan.
1: Hah?
2: Nak lari ke
1: WC lah. Ah, betul. Aduh. Ok, apa lagunya tu?
2: Oh, lagunya anak murah. Alik bermandi. Alik bermandi tangis.
1: Dia gila menangis orang sehari ke maha. Alik bermandi.
2: Itulah kami sedih di situ, Mawan.
1: Bapa kau sedih?
2: Aduh, tetangga kami berduka, Wan.
1: Oh, begitu. Iya, iya.
2: Tidak jauh dari situ.
1: Ah, turut berduka lah, Ban FM, ya.
2: Yo. Eh, ada lagu kau, Wan.
1: Alik Bambandi Tangih, ya. Okey, lain.
2: Salam-salamnya untuk Wan.
1: Jadi, terima kasih untuk salam Mori, Bali, ya.
2: Mama muda, Putri yo. Bali.
1: Okey.
2: Untuk TR, Radio Alam, Mister,
1: jadi,
2: Putri Bungsu,
1: siap.
2: Untuk Mama Riri, untuk Tek Cam di Bangsai, Nupi di Puncak Thailand, untuk siapa deh? Untuk Eka di Lunau, ni kebalai di. Untuk siapa deh? Mama Gaul,
1: Kakak
2: Nopa.
1: Okay.
2: Untuk Gae Uban.
1: Yo.
2: Oh, untuk biarlah. Untuk Daud, untuk Wan Aldi. Al.
1: Ya.
2: Kakak Nopa.
1: Jadi.
2: Oh, untuk orang Padang Panjang secara PTPE, orang Bendang secara PTPE, oi. Bang Boy.
1: Jadi, jalan.
2: Putra Pagarah ge Terengganu karo Petang tua.
1: Jadi siap.
2: Alah nawan.
1: Alah situ.
2: Kira. Oh, Mister Naga lo ge
1: jadi kohan. Jadi, beko dikidangakan lagunya yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana.
1: Sambil kita menunggu telefon, kita cigok-cigok dulu pasanan masuk di WhatsApp New Bahana ya. Ada dari siapa kom? Dari Wan Nikmat. Ba'a kebawar Nikmat kini kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wan. Salam untuk kita kasadonyo yo, Wan. Putarkan lagu dari Fauzana, judulnya Sarindu Bungo yo kumbang yo. Terima kasih banyak, Wan yo. Bawa salam Bana FM Rancak Bana kata beliau. Wan Nikmat di belakang Wan Nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Wan.
1: Yo, selamat pagi. Aje Munir si kumbang. Alah, bakal baju kini ko?
3: Abang alhamdulillah li, sege-sege
1: lagi ada ombak kini tu?
3: Hah?
1: Lagi ada ombak di Piaman tu?
3: Ombak, sedang-sedang saja.
1: Sedang-sedang saja ya. Entah kalau lagi ya, gadang ombak baik berselancar lu ke sini gitu kan? Jadi aman tu. Oke, Haji Munir, apa lagu Haji Munir kini ko?
3: Yang disayang menyakiti, Wanan.
1: Apa?
3: Yang disayang menyakiti.
1: Yang disayang. Siapa nama lagu tu?
3: Mana ada waktu itu, Wanan? Apa nama?
1: Yang disayang.
3: Tahu ciru nggak? Perempuannya dia.
1: Judulnya yang disayang, bukan yang disayang gitu.
3: Itulah, carilah kalau ada tuh.
1: Ini kalau judul lagunya yang disayang. Nggak mencukupnya dah.
3: Yang disayang menyakiti.
1: menyakiti.

0: Yang ada judul lagu pakai kata-kata menyakiti, hanya cinta acok menyakitinya.
1: Kawan arek lah, kawan nenek.
0: Kawan arek jadi. Okey, amin. Doa nan sama untuk Ajo.
1: Dalam selanjutnya tu ada pula tu di kota tua Penyalayan.
0: Okey.
1: Ada pula tu Putri Tanjung, Ika Tanjung.
0: Ya.
1: Putri Jago, Putri Buntu.
0: Okey.
1: Ada mereka di Solo, ada dari Kajang, ada mereka Bauban, ada Marwah, ada Tri, ada Pulau Gadis Peralah, Mak Ambo, ada Bude, Ukun Sendiri, Keminanya.
0: Jadi?
1: Maitam Gua di Sungai Sari, ada Wanwi Penala, Sama Mbak Zul, dan juga Sama Apa.
0: Siap.
1: Ada Pudu Wisari Mangguang, ada Bungkus Kemas saja semuanya, Amen.
0: Di Bungkus Kemas?
1: Iya, namanya tidak terkait dengan Timur Alat, sekarang Bapak dari Minus Bang Periaman pada Kota, Amen.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak, Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bahana Rancak Bana.
0: Wah, oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana Rancak Bana, kata beliau ya.

Bella dan Senap Penengah nampaknya lo cukup lagu di season K2 ko ya. Sementara telepon kita tahan dulu, because sudah lagu-lagu diputar, kita akan terima telepon balik dan Senap Penengah ya. Aduh, lagu permintaan dari Uncu di Ampera Uncu Koto Tuo Panyalayan ya. Iko lagu dan pertama di season K2. Lagu nan akan dinyanyikan De Olivia Tanjung ya. Tangi bapak yang rumah. Saya yang lagu ko, tak lupa ambo salami ya Pak Haji Anwar di Pasar Senen Jakarta. 100 dusunak Penengah di Pasar Senen Jakarta Pusat sedunia ya. Dan juga Bung Zainal di Daan Mogot. Okey.

0: uang.
1: Iya dia sayang.
0: Abang nyobali cincin nah. Haluan yolo. Nah nombor pakai ku kayak jujur hari. Jangan pilih nah jepit itu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah kopi tia. Balina rencak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh elo udah koe. Tapi di manca balio Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai. Di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Laki lawan. Kasih itu lah gini ya. Capek lah. Dimana sampai yuk tuan. Tunjuk alambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tuh dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Selamat datang di Danau Toba, masih semangat!

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak keadaannya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes!
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: pit, capek lah. Ayah nanti lah ikut.
1: Yo ya, helm pit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm, capek lah. Payu lah.
1: Ayah lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tenang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 102.2 Bana FM Rancak Bana. Kita lanjut di Lamang Tapai sesen ketiga kini kau ya. Kita terima langsung telepon berikutnya sangat penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Wan.
0: Yo Putri Tanjung di Pariaman. Ba kabar kini kau?
1: Alhamdulillah lecerah Wan.
0: Alai cerah ya alhamdulillah.
1: Sedang panjang Wan.
0: Ah cukup cerah gitu lah.
1: Alai salangi awak masa iya. Tinggi jembe bedanya.
0: Oh iya tinggi sebeda.
1: Tinggi sinar rendah seman.
0: Ayo waktu ya. Pariaman di pasisi ya, padang panjang di lereng gunung. Bakalai.
1: Itu mangko tingginya Wan. Itunya mangko tinggi.
0: Iya, itu mangko tingginya ya. Kalau lebih tinggi tampek nawa ada daripada tinggi hati nak.
1: Oh, tinggi hati ndak doan, jauh lagi dawan.
0: Ah, jauh lagi dawan nah. Iya,
1: betul. Tidak perlu tinggi hati doan.
0: Tidak perlu tinggi hati doan. Kalau tinggi tampek tu rancak nah. Bisa memandang kesinan kemari nak. Iya. Oke lah kalau begitu. Apa lagu Putri Tanjung ini kok?
1: Saribu Minang lawan.
0: Saribu Minang. Jadi Saribu Minang. Kabar yang kirim salam Putri Tanjung.
1: Iya, pertama untuk uang.
0: Terima kasih. Salam.

0: Ya, kita tunggu telepon selanjutnya di 0821-227-0830. Dari siapa kini ko? Coba kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, Daus di Dobok Batu Sangka. Bagaimana kabar di Batu Sangka kini ko?
1: Alhamdulillah, Daus sehat dan keadaan cuaca di Terminal Pelayan Dobok kurang bersahabat, galok-galok panih itu ah.
0: Galok-galok panih.
1: Lalu lintas terpantau dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar terpantau ramai lancar, aman amin terkendali.
0: Yes, mantap banget. Terima kasih laporannya, Daus.
1: Batu Sangka, Kota Budaya.
0: Ya.
1: Padang Panjang, Serambi Mekah.
0: Cakep.
1: Daunen nak membawakan acara
0: Dinangko
1: di Radio Bahana.
0: Keren. Lanjut.
1: Orang lawang beparak tabu.
0: Asik.
1: Di hari Sabtu orang nyopanen.
0: Cakep.
1: Itu bakal buang sambil minta lagu. Di Radio Bahana sama Daunen.
0: Rancak bana. Iyo, okey. Apa lagu Daus? Luar biasa.
1: Lagunya tolong cariin cik Balabuah di Palaminan.
0: Balabuah di Palaminan, onde. Balabuah di Palaminan.
1: Kalau kalian siap saya menyanyi ya,
0: lupa rau saya.
1: Judulnya lah, saya tahu Balabuah di Palaminan, cuma penyanyinya
0: Big tak Heru.
1: Ah?
0: Big Heru.
1: Ah, Big Heru.
0: Ya.
1: Big Heru. Jadi. Lagu ko dah kirim spesialnya untuk Putri Sikumbang di Baso Daunen.
0: Jadi ya.
1: Salam tu Daunen yang sedang on air di pagi di siang ko. Semoga sehat selalu. Murah sakit buat Daunen dan sekeluarga. Yo Daunen ya.
0: Amin.
1: Salam untuk Saleha, salam untuk Uci, salam untuk bapak ibu pimpinan Radio Bahana di Padang Panjang. Dapat salam sehat dari Daus. Yo Daunen ya.
0: Okey.
1: Daunen dapat salam dari bapak Haji Amen yang berdobel sili di Jakarta, yang mempunyai tapis berkah di Gugok Gadang di Rambatan di Padang Mage. Semoga saya sekeluarga mencari rezeki di perantauannya Daunen ya.
0: Salam balik untuk Pak Haji Amen tu ya.
1: Salam untuk Putri Sukubari Baso, semoga saya sekeluarga. Salam untuk Ardi di Jakarta. Salam di Bukit Komis Adol, soalnya orang kabar-kabar waktu itu dah seberal di Bukit Komen satu lemah suara awak berdua menengah di Radio Bana. Ada tak bersisik, tak bersibak, kecik mambu eh. Jadi lagi salam tanpa kecuali yang monitor mulai dari yang bergabung di sesi pertama walaupun di sesi yang ketiga di belakang Daus. Kau dapat salam dari Daus dia Daunen ya.
0: Siap.
1: Ditunggu lagunya antara tiga daerah, Batu Sangkar, Jo Batu Bukit Tinggi sama Jo Padang Panjang.
0: Siap.
1: Terima kasih lah mangkat nama telefon Daus. Terima kasih lah atas waktunya untuk lele di Baju Buan umpan petang.
0: Alun sempat kaya lah.
1: Tapi jangan lupa bagi minyak. Kalau dapat mie goreng tu minyaknya tu diaduan digiliang gitu ah.
0: Jadi aman tu.
1: Itu untuk umpan lumui pun bentuk itu jual lumui macam ikan nila wah itu moyonya tu.
0: Okey, baik.
1: Itu sebenarnya cuba cuba wah bergabung di radio jadi orang tahu juga.
0: Okey, mantap.
1: Terima kasih Daunen, selamat bertugas dan selamat untuk mencuba umpan Daun rasionya tadi.
0: Jadi
1: Daun turun dulu ya Daunen ya. Gampang-gampang ayi si boga ke pamarapik kamu aro. Yang gampang Daunen yang tinggal Daus lagi ke balik juo.
0: Siap, mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daunen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancang anak.
0: Demikian ada rencana kita Daus di Dobok Batu Sangka ya. Di belakang Daus ada telepon berikutnya dari Sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Onek.
0: Yo.
2: Manda, Wan Onek.
0: Manda di Batu Limbak. Ba'a kabar kini di tepi danau tu.
2: Alhamdulillah, mendung-mendung sayang.
0: Mendung-mendung sayang barang tu ya. Jadilah kalau begitu.
2: Setiap hari Padang Panjang tu, Nen.
0: Bapa?
2: Hujan hari situ.
0: Hujan alun lah eh.
2: Kemalam-malam lah itu hujan tu.
0: Kadang lah. Tapi lah duduk.
2: Kalau kemari warna anak tu kami hujan lawan.
0: Alah dua hari ko Padang Panjang tidak hujan dah.
2: Kemari dua hari mah kami lepas itu lawan. Tidak baca
0: lawan. Kemari. Beko di ambu-ambu lah hujan terkesinam yo.
2: Ambu kemari wan.
0: Ah jadi.
2: Minta lagu wan.
0: Apa lagu manda gini ko? Halo.
2: Hujan.
0: Ah, alun juga jadinya sabu jadi lagunya lah terputusnya bapo, tapi lainnya hujan di Batu Limba ada bako hilang tu sinyalnya. Kita terima lah telefon berikutnya dulu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo putra Pagarah ya.
3: Ah, betul. Kenapa lah? Mau nawan untuk kira.
0: Di rasa-rasuan dulu suaranya, alai tak terasuan.
3: Oh, alai terasuan. Baga bawan di sini pagi, di siang juga.
0: Alhamdulillah, kabar lai elok-elok saja di studio Bahana FM kini kok.
3: Elok-elok saja lai cerah cuaca anak
0: wan ya. Iyo.
3: Betul gitu. Ya, lagu lagu sel wan.
0: Aja di. Nah, apa lagu itu?
3: Ya, lagu kau juga breaker, banyak wan.
0: Juga breaker.
3: Itu judul lagunya, Pak.
0: Gaik.
3: Gaik Breaker.
0: Breaker.
3: Ya.
0: Jadi, Jadi, Jai Cene aku ya.
3: Batu kawan-kawan.
0: Okey, baik. Kita akan putarkan dek lagunya.
3: Salam-salam tu kamu untuk nonmen tu.
0: Jadi terima kasih salam balik ya.
3: Salam untuk emang kata pijak emang datang sentakuan.
0: Oh iyo gadang banget sinyal putra Pagarah mah mungkin nak.
3: Iyo. Tapi pijak jadinya.
0: Iyo.
3: Salam untuk warga Bali satu itu kan.
0: Jadi ya.
3: Di Bali satu itu ramai tu.
0: Iya betul.
3: Ada ni Aisyah, ada rumah muda macam-macam lah tuan.
0: Betul.
3: Imam Mariri bagai tu.
0: Iya.
3: Salam untuk nyawa Jumnir tadi mana?
0: Yo.
3: Ikat Tanjung bagai untuk Daus ni semasa Santiang Kordon Daus ya.
0: Yo Santiang mana?
3: Ibadah Cih mana? Daus itu cuci lah kebong tu.
0: Betul. Iya.
3: Itu salam kompak lah bagi yang menangah bahana di masa Jawa Radoan.
0: Siap.
3: Pokoknya lah yang menangah bahana dapat salam dari Terbagarah tu.
0: Okey, sip.
3: Terima kasih, Wan.
0: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
3: Rancak benar.
0: Demikian Putra Pagarah ya lagunya Gaik Breaker beko nak kita dengarkan bersama-sama dan sanak penengah di Bahana FM Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manda tadi wan.
0: Ya bapu kok putihnya?
2: Ya pija ada Putra Pagarah wan minta lagu luan.
0: Apa lagunya tu?
2: Dari Pausana tadi.
0: Apa tu judulnya?
2: Cinan.
0: Cinan
2: bana lah lamu anak-anak ngawan.
0: Jadi dihoyak Cinan tu beko.
2: Yo, salamnya untuk Wan.
0: Terima kasih.
2: Untuk Putra Pagarah tadi kamanya selamu ke Wan.
0: Iyo mele hilang timbu asenyo.
2: Iya ni mauru ikan Wan.
0: Hah?
2: Bila mauru ikan kerajaannya.
0: Hahaha, oh masuk proyeknya tu.
2: Iyo, ada untuk sekarang apa? Mori.
0: Iyo.
2: Putri Buncu, Nenek Aisyah, Mak Cikamba.
0: Okey.
2: Untuk Marwah.
0: Yo.
2: Untuk Mister Naga, PM, Raja Alam.
0: Ya.
2: Mama Riri, Mama Nisa. Sado-sado bungku kami lawan.
0: Sadonya di bungku kami saja ya. Jadi kalau begitu.
2: Cak Cam yang dibaca Wan, dia kawak ketemu.
0: Siap.

0: Saya lawan.
1: Itu saja.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Rancak mana?
1: Rancak mana? Demikian adu dinsanak kita di tapi Danau Singkarak di Batu Limbak tapiknya ya. Adu Manda ya. Lagunya dari Fauzana. Berikutnya di belakang Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: iya.
0: Siang, Pak.
1: Selamat siang Ika Tanjuang di Batipu. Apa kabar Ika kini ko?
0: Kalam tadi.
1: Hah?
0: Itu kalam tadi.
1: Alah kalam sehari?
0: Iya, kalam tadi.
1: Ah, berarti lagi kalindo hari sampai ke sini.
0: Oh, tekan mantua
1: ini. Mantua ini.
0: Jadi kan tinggal di Amerika.
1: Iya.
0: Oke.
1: Yo.
0: Tadi Ufisim dia nelfon, kayaknya kalau gak lo kebahannya, Kak.
1: Siapa?
0: Upia Isil.
1: Upia Isil?
0: Iya.
1: Apa katanya?
0: Lewat telaga lo naik pentas di bahan lalu, karena request lo lagi cek.
1: Ah, jadi, apa lagu Upi Isil lebih kokoh?
0: Apa yang ada di sini, Kak? Itu kan minta nado.
1: Oh.
0: Salam jalan cek, Kak.
1: Isil, ya?
0: Iya, Upi Isil. Upi, ya pakai Upi.
1: Iya, betul.
0: Upi Isil.
1: Upi Isil antara lain. Telaga
0: lo naik pentas di bahan lalu.
1: Aduh, ulah durian. Satu hati bagi dua, sikok bagi dua katanya.
0: Sikok bagi dua saja, sikok bagi dua.
1: Sikok bagi dua saja. Jadi
0: kita durian tu lancar yo.
1: Jadi besok kita petakan. Okey, siap.
0: Salamnya untuk Kak, Kak.
1: Jadi, terima kasih.
0: Selalu.
1: Amin.
0: Karena awak jadi penyiar tu di doaan ulang banyak-banyak. Kecil sekali kalau di doaan ulang banyak-banyak tu dijab banyak. Murah rasa cinta banyak-banyak lagi yo.
1: Amin, amin. Alhamdulillah.
0: Siapa tahu ada orang lagi 1M, 1 triliun.
1: Wih, luar biasa.
0: Ya, bisa pakai kamar-kamar langsung.
1: Iya, amin.
0: Kasih harus dibagi, Kak.
1: Wih. Nah, jadi Ronaldo lo ya di nyengku tuh.
0: Kayak sama tipu.
1: Pasti.
0: Ya, lagabuan tadi udah tahu.
1: Oke.
0: Warga Bali.
1: Iya.
0: Kepulauan Tenggara. Iya, pokoknya lagabuan tadi, lagabuan sabernya, Kak.
1: Oke.
0: Lagabuan Beko, semuanya, makasih selalu.
1: Siap.
0: Kayak Uban, sehat juga. Aziza, keluarga, sehat juga.
1: Baiknya
0: Kak.
1: Ya.
0: Jangan Kak, ayo Kak. Makasih banyak ya Kak ya.
1: Sama-sama ikatan juang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini kita kan cari lo bahasa bapaknya. Betul yang bahasa Jawa sini usah minum. Kita cari lo kalau Jawa ini ketang orang jajamu.
1: Kalau orang
0: jajamu itu apa? Aku bahasa Jawanya, yuk.
1: Hah?
0: Itu baru kecilnya.
1: Apa katanya?
0: Api
1: tenan.
0: Api tenan.
1: Jadi orang Batak kemari,
0: Beko. Jadi. Jadi orang Batak, Beko kalau orang NTT, orang apa kawan kalau itu kan nyolo.
1: Iya, sip.
0: Jadi kan beragam bahananya. Ada seluruh Indonesia. Orang kan sama Deka, se Indonesia.
1: Oh, iyalah.
0: Merdeka, Kak.
1: Merdeka. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM rancak bana kata Ika Tanjung tadi sana pernah enggak ya? Kita tunggu telepon selanjutnya di 0821 22708300.

0: Baik, penelpon berikutnya di sana apa nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kau?
1: Ali.
0: Halo.
1: Oh.
0: Siapa kau?
1: Nama Putri Bali.

0: Oh, Putri Bali, bukan Putri Denpasar kan? Oke, okay, Putri Batu Limba, silakan. Apa khabar?
1: Bayar lagi bapak kau tidur.
0: Apa tu?
1: Bayar lagi bapak kau tidur dari pang.
0: Oh, lagunya bantu itu.
1: Iya.
0: Bayar lagi.
1: Lagu Walewan kan itu cawat tadi.
0: Oh, betul, yo. Jadi lagunya Bayar lagi.
1: Bapak kau tidur.
0: Babako tidur.
1: Dari Pangwan.
0: Jadi, beko kita putarkan lagunya. Silakan kirim salam.
1: Salam-salamnya untuk Wan.
0: Ya,
1: Untuk Sodonyo, untuk Nimori, untuk Nimarwan, untuk Manda, untuk Putri Bungsu. Amat Nisa, kawan-kawannya, Mak Skambal, kawan-kawannya. Ini Dahlia, Rukal Sanopa, Mama Riri, PL. Untuk Taibu, untuk Tekchan. Untuk kami kan ada doan.
0: Jadi?
1: Ya, spesial untuk Tekchan, besti kami semua.
0: Ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM?
1: Rancak bana.
0: Rancak bana, ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanone.
0: Iyo Kasanova.
1: Siang Wanone.
0: Selamat siang baru jago baru ko.
1: Pak aku.
0: Halo.
1: Alun ado lah lo. Dari jam bun ado lah lo.
0: Alun ado.
1: Kamu ni alun jago.
0: Indah. Kapatang maksudnya di awal lah kini lah mau di akhir lah.
1: Ah,
0: ini model tu, kan? Model tu, ya.
1: Kalau ada waktu masuk pagi, siapa
0: sih? Iya, iya. Bukan dia, bukan dia tempi gelombang dia sika tadi. Dia
1: ulapil dun, kan, Nen?
0: Hah?
1: Dia ulapil dun, kan? Ah, saya kau taruh saya setengah dua jam.
0: Iya. Oh, efek pil dun 26, ya?
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Kutu ada, ya, cuma nang,
0: mungkin, kan? Iya, iya, iya.
1: Ini kemarin kali yang pun, lain.
0: Hah?
1: Emak kan sampai lah, terpesona nengok YouTube je lah.
0: Iyo iyo iyo.
1: Jadi itu dah korok lah.
0: Dapat lo koin nak?
1: Korbannya mana? Yo, menghujat menghujat tu cari dulu
0: anak. Ah, gitu ya.
1: Untung saya tak terjadi dengan dia nak.
0: Iyo iyo.
1: Dia awak awak lah.
0: Iya.
1: Lalu tu, di belakang kayak Ika sama Daa kan itu. Lagu lah cewek
0: kan. Aja dia pun lagu ni tu.
1: Sudah Aldo Ika gua.
0: Oh betul.
1: Sakit nak dapat UB gua.
0: Apa judulnya?
1: Sakit nak dapat UB.
0: Sakit indak dapat.
1: Ya. Indri Mae.
0: Ah, siapa?
1: Indri Mae.
0: Sakit indak dapat UB.
1: Ya.
0: Sakit indak dapat.
1: Satu dia salah UB, dapat UB. Lo lihat, dia pun tak dapat dapat.
0: Saki indak dapat UB ya.
1: Ya.
0: Onde tasuruh lo lagunya bakal tu.
1: Ah, ayah ada wanen.
0: Nah, nampak di siku ko saki kaba ulang, saki ah. Nan indak tak maafkan. Itu yang nampaknya.
1: Wah, itu je lah.
0: Hah?
1: Dia nak tak maafkan saya lah.
0: Ah, jadilah kalau begitu. Ambil ku cuba kita dengarkan ya.
1: Menyuruhnya boleh.
0: Ya.
1: Sorry kan, dah rapik lagunya kan. Kadang-kadang. Orang nak mencari ikan yang salah ni.
0: Iya. Baku batuk-batuk tu.
1: Saya kopi ke tempoh manis lah.
0: Dia
1: lewat lah manis, dia pergi kopi manis.
0: Biasakanlah minum kop tagul lah. Kopi tanpa gula.
1: Itu sebenarnya
0: juga benda itu. Ah, betul.
1: Tapi mani kau dia gila
0: je. Oh, betul. Kau
1: ya. Mani tu kan kopi wajib.
0: Ah, iya.
1: Salam tu orang yang kau senang tu, guys. Selalu panjang umur rasa ki.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya. Tugas besar buat FM, tempat kecuali.
0: Okey, salam balik ya.
1: Dari Bali itu jauh-jauh apa? Soalnya betul Bali itu.
0: Oh, tunggu, tunggu lah. Halo.

0: Baik, ha.
1: Selalu buat kita
0: bertemu. Okey, siap.
1: Makasih warna nenek.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Tancang
0: mana ya. Jangan lupa di kesempatan siang hari kau, kita salami juga Bung Haji Nafri di kantin Badu Jaya Sidiana ya. Dan juga kawan-kawan yang ada di Stukini kau ya, selamat siang Pak Ji ya. Baik itu juga dan sarak penangan yang berada di Pasar Padang Panjang, mungkin sedang heboh di Padang Panjang gini tu ya, karena aduh kegiatan ramben dari masing-masing sekolah ya. Jadi rami encak berkunjung ke pasar gitu ya, sedang rami pasar kini nampaknya tu. Dan jangan lupa bapak lanjut di Pasar Padang Panjang. Jangan berlanjut ke negara orang, jangan berlanjut online ni lah, berlanjutlah di Pasar Padang Panjang ya. Dia nak sama-sama barasaki gitu bersama batu nak dan sanak penengah ya. Dan juga selamat siang untuk dan sana nan mendengarkan radio Bana FM melalui streaming radio di belahan dunia manapun ya. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini kau lahir takabah sehat-sehat saja ya. Mendengarkan radio dari yang dipancarkan dari Padang Panjang tentunya. Kita akan mendengarkan lagu-lagu di season ketiga ko ya, dan sana panengah dan dengan berakhirnya lagu-lagu ko beko, maka selesai pulo lah acara lamang tapai untuk hari kini ko. Terima kasih untuk dan sana nan labaga buang nan alun taputa lagunyo, jangan bakiti hati, insyaallah besok lamang tapai ado ju gitu ya. Dan untuk nan sedang beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Jangan lupa makan siang beko, dan yang paling penting jangan lupa sembahyang lua ya. Waktu sembahyang lua kita hari kini ko tanggal 2 balik ya. Tanggal 2 balik adalah masih tetap sama di jam 2 balik lebih 26 minit di sana pandangnya. Terima kasih atas kebersamaannya di Lamang Tapai di hari kini ko di sana. Kita dengarkan lagu-lagu rancak berikut ko. Seribu Minang lagu pertama, permintaan dari Pariaman tadi, Putri Tanjung ya. Akhir kata, Wananen dan Batugeh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kade MT lo ma. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe senyum.
1: Ah, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

0: Gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenjia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenjia, gadang, murah, ramah dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo, ala ado Teh.
0: Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote.
1: Eh, baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali mah di toko Evanri, awal kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo, Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.
4: Kini saatnya kita masuki waktu sholat zuhur.

0: qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah was syarafa wad darjatal 'aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman

0: lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: kenapa polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iba.
1: Yo ya, helm pit mah ya.
0: Ndak usah selah pakai helm, capek lah. Apa iwak lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
1: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
2: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancar benar. Jadi jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

100,8 FM Rancak Panah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Nayang nemenin sobat bener semua di Lis Hariko. Arigato. Di siar 12 Agustus 2026 ya sobat bener. Ya langsung saja ya, seperti biasa di Lis Hariko kita bakal cerita-cerita tentang peristiwa menarik yang terjadi di hari ini, namun di tahun yang berbeda ya sobat bener. Oke, siang ini kita dibuka dulu ya dengan peristiwa pada tanggal 12 Agustus 1981. Yang mana pada hari itu perusahaan teknologi IBM memperkenalkan sebuah komputer yang kemudian dikenal sebagai IBM Personal Computer atau lebih sering disebut IBM PC ya sobat bana. Dan ternyata komputer yang diperkenalkan lebih dari 40 tahun lalu itu punya cerita yang cukup menarik ya. Jadi sobat Banana, sebelum tahun 1981, seperti yang kita tahu, komputer itu sebenarnya udah ada ya. Tapi komputer bukan sesuatu yang bisa dengan mudah ditemukan di rumah seperti sekarang. Komputer pada masa itu umumnya berukuran besar dan harganya mahal banget sobat Banana. Penggunanya juga lebih banyak dilakukan oleh perusahaan, lembaga pemerintahan, universitas, atau organisasi yang memang membutuhkan kemampuan komputasi. Jadi kalau zaman sekarang kita bisa melihat komputer di ruang kelas, kantor, perpustakaan, bahkan di rumah, pada masa itu situasinya sangat berbeda sobat bana. Komputer pribadi masih menjadi sesuatu yang relatif baru ya sobat bana. Nah, IBM kemudian melihat perkembangan tersebut dan memperkenalkan IBM PC. Komputer ini menggunakan prosesor Intel 8088 dan pada konfigurasi dasarnya memiliki memori hanya 16 KB atau 16 KB ya, sobat bana. Nah, coba nih, 16 KB gitu ya. Sekarang mungkin kita mendengar angka itu dan pikir, lah kecil banget penyimpanannya. Iya kan? Kalau dibandingkan dengan perangkat modern, 16 KB itu termasuk yang kecil ya, sobat bener semua. Smartphone yang ada di tangan kita ini sekarang bisa memiliki kapasitas penyimpanan dalam ukuran gigabyte ya kan? Bahkan bisa mencapai ratusan gigabyte. Bandingin data sobat PNS, sementara komputer modern bisa memiliki RAM dalam ukuran beberapa gigabyte atau lebih ya. Tapi pada tahun 1981, kemampuan IBM PC tersebut sudah menjadi sesuatu yang cukup berguna untuk berbagai kebutuhan. IBM PC juga bisa dikonfigurasi dengan memori yang lebih besar sampai 256 KB pada konfigurasi awalnya. Dan tentu saja, kita jangan nilai komputer tahun 1981 menggunakan standar komputer tahun sekarang ya, sebenarnya. Karena teknologi terus berkembang, hal yang dianggap canggih pada tahun 1981 mungkin sekarang terlihat sangat sederhana dan biasa aja ya. Sama seperti kalau kita membawa smartphone modern kembali ke tahun 1981, mungkin orang-orang bakal ngira kita membawa benda dari masa depan ya. Nah, salah satu hal menarik dari IBM PC adalah desainnya yang relatif modular. Artinya komputer tersebut dibuat dengan komponen-komponen yang memungkinkan pengguna atau pihak lain melakukan pengembangan dan penambahan tertentu. IBM juga menggunakan beberapa komponen yang tersedia dari perusahaan lain sobat bana. Pendekatan seperti ini ikut membantu IBM PC berkembang menjadi sebuah platform yang penting dalam dunia komputer. Dan ada satu hal yang membuat kisah IBM PC semakin menarik nih. IBM bukan satu-satunya perusahaan yang membuat komputer pribadi. Sebelumnya sudah ada berbagai komputer personal dari perusahaan lain. Namun masuknya nama besar seperti IBM ke pasar komputer personal membuat perhatian terhadap komputer jenis ini semakin besar. IBM adalah perusahaan yang sudah sangat dikenal ya sebenarnya dalam dunia komputasi. Jadi ketika IBM mengatakan ini komputer pribadi kami ya, pasar komputer langsung mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar sobat bana. Oke, itu dia. Begitu nanti masih banyak peristiwa lainnya nih sobat bana, jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM Rancak Bana.

0: commercial break.
1: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
2: Otek mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk kamarnyo ala kulo. Rasunyo lajut kui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado tek. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali, langkuk yo. Model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Eh, baso yo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau manjua pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang manjua perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
3: Iyo,
2: di situ manjua aksesoris lo mah. Caliak lah capek.
4: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
5: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
4: Memang apa keunggulannya?
5: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
4: Kalau cara pakainya bagaimana?
5: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
4: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
5: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
6: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida.

100,8 FM Rancha Bana masih bareng Nadili Sariko. Arigato. Oke, sobat Bana semua, siang ini kita beralih ke 12 Agustus 1990 ya. Ketika seorang pemburu fosil bernama Sue Hendrickson menemukan sisa-sisa kerangka T-Rex di South Dakota, Amerika Serikat. Fosil tersebut kemudian diberi nama Sue mengikuti nama penemunya ya, sobat Bana. Tapi yang membuat penemuan ini begitu istimewa bukan cuma karena yang ditemukan adalah T-Rex. Kerangka Sue ternyata termasuk salah satu kerangka T-Rex yang paling lengkap dan paling terawetkan yang

Telah ditemukan. Nah, di sini ceritanya bermula ya sebenarnya. Kalau dengan kata T-Rex nih, mungkin yang langsung terbayang adalah dinosaurus raksasa dengan kepala besar, gigi tajam, dan tubuh yang terlihat seperti monster dari film, ya kan? T-Rex memang salah satu dinosaurus paling terkenal di dunia, sebenarnya. Tapi ada satu masalah, kita nggak bisa lihat T-Rex hidup secara langsung. Kenapa? Karena hewan ini hidup sekitar 68-66 juta tahun yang lalu, menjelang akhir periode Kapur. Artinya manusia modern nggak pernah hidup berdampingan dengan T-Rex. Lalu gimana kita bisa tahu seperti apa bentuknya? Jawabannya tentu saja fosil ya Sobat Bana. Fosil adalah salah satu cara paling penting bagi ilmuwan untuk mengetahui kehidupan di masa lalu. Dari tulang yang tertinggal, para ilmuwan bisa mempelajari ukuran tubuh, bentuk tulang, cara bergerak, bahkan berbagai hal tentang kehidupan hewan yang sudah lama punah. Dan penemuan Sue memberikan kesempatan yang luar biasa untuk mempelajari T-Rex, Sobat Bana. Nah, balik lagi nih ke 12 Agustus 1990, saat itu Sue Hendrickson sedang berada di wilayah South Dakota. Daerah tersebut memang terkenal memiliki banyak fosil dari masa prasejarah ya. Ketika sedang berada di lokasi tersebut, Hendrickson menemukan beberapa bagian tulang yang terlihat dari tebing. Dan dari situlah semuanya berubah, Sobat Bana. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata tulang-tulang tersebut bukan berasal dari hewan biasa. Itu adalah bagian dari Tyrannosaurus Rex ya, Sobat Bana. Bayangkan nih reaksi ketika seseorang sadar bahwa tanah yang sedang dipijaknya ternyata menyimpan kerangka salah satu predator paling terkenal dalam sejarah bumi. Mungkin kalau Una ada di sana tuh reaksinya bukan langsung gali ya Sobat Bana, tapi malah, bentar, ini beneran tulang dinosaurus gak sih? Ya? Tapi tentu aja Sobat Bana, penemuan fosil gak bisa dilakukan dengan cara asal menggali. Prosesnya membutuhkan waktu, ketelitian, dan kesabaran yang luar biasa. Karena tulang yang sudah berada di dalam tanah selama jutaan tahun bisa sangat rapuh Sobat Bana. Salah sedikit, bisa ketika proses penggalian itu ya, bagian fosil bisa rusak. Para peneliti dan pekerja kemudian melakukan proses penggalian dengan sangat hati-hati. Sedikit demi sedikit, tanah di sekitar tulang disingkirkan. Bagian kerangka yang ditemukan kemudian didokumentasikan dan semakin banyak bagian yang berhasil ditemukan, semakin jelas bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa ya. Oke deh Sobat Bana, masih punya beberapa waktu lagi ya. Kalau gitu di sini Una bakal puterin dulu satu cerita dari Ran. Sobat Bana jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM Rancak Bana.

0: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
1: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
2: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ini Kak Dewi, mau ke Demas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas ke Demas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sunyan, Kota Padang Panjang.
4: Aduh, Bray, asli deh, perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
5: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
4: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
5: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
4: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
5: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenjia.
4: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
5: Yuk ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
4: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar kita lah, oke?
5: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
6: Fresh Kenjia, gagal.

0: Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
0: ada yang kurang. What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
2: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Sore spesial.

100,2 Bon FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di sore ini ya, di jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, kembali lagi bareng saya di sini Sobat Bahana. Tuntas sampai jam 18 nanti kita hadir di sini ya. Dan seperti biasa Sobat Bahana, kita hadir lagi di sosial OB kita dari jam 16 sampai jam 18 nanti. Ya, udah jam 16:35 ya di studio kita di sore ini. Dan informasi perdana untuk sosial OB kita Sobat Bahana, ini tentang info lalu lintas kita hadirkan ya. Secara umum di jalur utama penghubung Sumatera Barat, Riau, Sumbar dan Sumut ya, terpantau aman dan tertib dan bergerak lancar tanpa adanya laporan hambatan atau penutupan jalan akibat bencana besar pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Nah, kondisi jalur utama antar provinsi ya, ini lintas Sumbar, Riau, Pangkalan.

50 kota. Arus kendaraan dari Payakumbuh menuju arah Pekanbaru atau sebaliknya terpantau lancar. Tidak ada laporan gangguan perbaikan jalan ya. Berat atau hambatan kabel di kawasan Sibunbun seperti insiden sebelumnya. Dan untuk lintas Padang Bukit Tinggi Lembah Anai, jalur nasional via Lembah Anai dan kawasan Padang Panjang terpantau beroperasi normal dua arah setelah pemulihan penuh pasca bencana sebelumnya. Nah, lintas Riau Sumut arus kendaraan di daerah perbatasan terpantau normal di kedua arah dengan aktivitas logistik dan angkutan umum yang mengalir stabil. Nah, untuk titik perhatian khusus di dalam wilayah Padang atau pesisir selatan, pengendara diimbau berhati-hati saat melintasi kawasan Simpang 4 Bungus atau Kota Padang ya. Mengingat adanya pembukaan jalur jembatan sementara akibat pengerjaan infrastruktur. Dan cuaca sore wilayah Sumber dan sekitarnya termasuk Payakumbuh terpantau berawan hingga potensi hujan ringan ya. Pengendara roda 2 maupun roda 4 diminta untuk menyalakan lampu utama dan menjaga jarak aman. Oke, itu dia informasi perdana di sore ini di Sosial OB ya Sobat Bahana ya. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain tentunya. Masih di sini di 100.2 Bahana FM.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Deh, Rami lu gang baru eh. Apa kakadena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima sih Pak.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Imanya tuh, kuning di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih Pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo Pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kadeyama. Di barang-barang peidan legay.
2: Emangnya banyak cabang MT koni? Siva tahu dua tampe. Senyo.
3: Ah, jangan koni.
4: Toko MT menjual pedan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Salimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di

104,8 FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore kembali ya. Kita masih di Sosial Obi kita di sore ini, Sobat Bahana. Dari Farel Mbak Bramasta ACP, Aku Cinta Padamu ya. Sudah nganterin kita dari jam 17:22 di studio kita di saat ini. Ya, Sobat Bahana. Nah, untuk cuaca kita di sore ini ya, ini hasil dari BMKG, kondisi cuaca di wilayah Sumbar didominasi berawan dengan potensi hujan ringan lokal ya. Riau nihil, cerah berawan hingga berawan ya, sedangkan Sumatera Utara didominasi berawan dengan potensi hujan ringan hingga peringatan dini di beberapa daerah ya pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Nah, wilayah Sumbar, kondisi umum sebagai wilayah didominasi cuaca berawan. Potensi hujan sore ini terpantau potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti pesisir selatan, Pasaman Barat, Pasaman Agam, Tanah Datar, Padang, Kepulauan Mentawai, serta Payakumbuh. Suhu kelembaban berkisar antara 17 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban mencapai 58 sampai 99% ya. Wilayah Riau, kondisi umum terpantau nihil hujan sepanjang sore ini ya. Cuaca didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan. Nah, catatan BMKG tidak ada peringatan dini cuaca konvektif untuk wilayah Riau sore ini ya. Namun terdapat penurunan jumlah titik panas hotspot menjadi 23 titik di wilayah Sumbar di bagian tengah. Nah, suhu dan kelembaban, suhu udara cukup terik berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban 50 sampai 98 derajat Celcius. Untuk wilayah Sumbar, Sumut ya, Sumatera Utara, kondisi mayoritas wilayah didominasi oleh udaranya kabur hingga berawan. Potensi hujan sore terdapat pertumbuhan awan konvektif akibat daerah konvergensi perlambatan angin ya di pesisir barat. Sumut yang memicu potensi hujan ringan hingga sedang, BMKG Sumatera Utara merilis pembaruan peringatan dini ya, kilat angin kencang serta lokal dan beberapa titik kabupaten. Nah, untuk suhu kelembaban, suhu udara berkisar antara 17 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 47 sampai 99%. Oke, itu dia Sobat Bahana informasi cuaca di tiga provinsi kita di hari ini ya. Ya, selamat malam buat semuanya. Tetap stay tune di sini Sobat Bahana, masih bersama kita di Sosial OB ya. Masih ada 35 menit ke depan ya Sobat Bahana ya. Ya, ada Yoda, Jangan Kau Pergi di sore ini.

100,2 Bon FM. Ya, sebut bahana di sore ini ya. Mungkin udah berangsur-angsur pulang juga dari tempat aktivitas ya, sebut bahana ya. Atau buat sebut bahana juga yang berangsur-angsur untuk memulai aktivitasnya di sore ini, yang jualan, yang dinas malam juga di hari ini, sebut bahana ya. Atau yang bekerja di aktivitas malamnya, yang di jalan ya sebagai ojek online ya, sebut bahana ya, atau yang mau melihat lagi situasi sawah, perkebunan dan juga rukonya, sebut bahana ya, melihat keamanannya tentunya. Tentu ada juga kegiatan yang bisa dilakukan di sore ini, atau mempersiapkan untuk menu malam di sore ini juga ya. Oke. Ya, kita mau say hello dulu nih, apa kabar nih buat toko Tani Maju yang menjual pupuk ya. Microcare. Nah, jadi buat sobat bahan yang butuh dengan pupuk, macam-macam pupuk, silahkan bergabung atau silahkan dicari di toko Tani Maju ya. Ada di 3 tempat juga ya, sobat bahan, di Gogo Malintang, Pasar Padang Panjang dan Bukit Surungan ya, sobat bahan ya. Ya, terus juga ada toko buku Rahmi buat para pelajar, orang kantoran ya yang butuh perlengkapan tulis-menulis. Nah, silahkan bergabung, silahkan dicari di toko buku Rahmi ya. Terus ada lagi Zia Presiden, Sensus Ekonomi, Kantor BPS ya. Ya, Kak Zia.

ada juga di Pasar Pitalah dan juga Pasar Kuliner Padang Panjang ya Sobat Bahana ya. Ada juga ayam gepreknya, fresh chicken-nya. Iya, jadi buat Sobat Bahana yang pengen banget makan ayam goreng dan juga makan ayam geprek ya, silahkan bergabung ya. Silahkan dicari nanti di Pasar Kuliner ya. Kalau dari sini sebelah kanan ya Sobat Bahana ya. Iya, Mama Zia. Oke. Ya, selamat sore juga yang ada di Toko Mas Cantik, Toko Evandri, Toko Mas Ilham dan juga Toko MT yang ada juga di seluruh cabang buat Bapak pimpinan, karyawan dan juga para pelanggan ya Sobat Bahana ya, untuk toko, ruko dan juga kedai outlet ya yang tetap berjibaku mencari cuan, mencari pelanggan ya Sobat Bahana ya, mencari cabang juga. Oke, mudah-mudahan relasinya dan juga rezekinya lancar, bisnisnya lancar buat semuanya Sobat Bahana ya, dan jaga lancar juga untuk iklannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Sobat Bahana. Ya, masih di sini di Susel OB kita ada beberapa lagu lagi bisa kita hadirkan di sore ini. Ya, kita punya Marian Jola tadi ya. Sekarang ada Rizky Febian, ada ragu ya. Nah, buat yang Sobat Bahana masih ragu-ragu memilih pasangan pekerjaan ya, lebih baik diteliti lagi apakah itu bisa atau tidak ya untuk menjadi tujuan hidup kita selamanya atau cuman persinggahan saja ya.

0: Deh, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenjia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor

0: 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Resikan dia, gadang, murah, ramah dana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

100,2 Urban FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin Sobat Bahana di serangkaian lagu-lagu spesial kita, yakni di sosial obik kita di hari ini ya, Sobat Bahana ya. Ya, jumpa lagi esok hari dari jam 16 sampai jam 18 tentunya di 100,2 Urban FM. Ya, kita jeda dulu nanti jam 18 sampai jam maghrib nanti, Sobat Bahana. Maghrib di hari ini pada jam 18 lewat 30 menit ya, untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya. Terus untuk Isya kita jam 19 lewat 43 menit. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Nanti kita akan hadir lagi dengan informasi dan juga ada parang pantun nanti jam 19.30. Jam 19 ya Sobat Bahana ya. 18.30 ada Welcome Tonight dan jam 19 sampai jam 21 ada nanti parang pantun ya. Buat Sobat Bahana yang ada pantun-pantun silakan, pantun-pantun Minang silakan bergabung bersama Uni Salehan, nanti akan hadir dari jam 19 sampai jam 21. Ya, tetap konsen di sini di 100,2 Ban FM Sobat Bahana. Spesial buat Sobat Bahana ya, di sore ini kita hadirkan. Oke. Okay.

Attention. You are listening to Hive FM now.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang.

0: orang yang beriman.
1: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minashaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati filah rahimani Allahu wa iyakum, pada kesempatan yang berbahagia ini yang kita kaji insyaallah adalah tema yang sangat penting sekali buat kita semua, yaitu kasratut turukil khair, yaitu banyaknya jalan kebaikan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang memiliki banyak sekali jalan kebaikan, dan jalan itu sudah sempurna dan mudah pelaksanaannya. Dan semua jalan itu telah dijelaskan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah banyaknya jalan yang kita semua juga mungkin tidak akan bisa menjalankan semua jalan-jalan kebaikan yang ada di dalam Islam itu, karena itu kita tidak perlu lagi menambah-nambah, membebani diri kita sendiri dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah atau oleh syariat Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satu perkara pun yang dapat mendekatkan diri kepada al-jannah, kepada surga, dan juga menjauhkan diri kita dari an-nar, neraka, kecuali itu semua telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali jalan-jalan kebaikan itu. Bahkan bukan hanya jalan kebaikan yang sifatnya jelas, tampak, terlihat, tetapi juga ada amal-amal atau jalan-jalan kebaikan yang hanya diketahui oleh si pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang lain tidak bisa melihatnya. Tetapi amalan-amalan batin pun itu terhitung. Ketika itu adalah kebaikan, maka akan dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala jelas sekali amalan itu tidak tersembunyi. Jadi tidak perlu kita membeberkan kepada orang lain yang seharusnya itu kita sembunyikan dari amalan-amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Dan apa saja yang engkau semua lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Dimanapun kita posisi beramal, berjalan di jalan kebaikan, walaupun sendirian, Allah mengetahui amalan yang kita lakukan. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan amalan-amalan yang selayaknya untuk disembunyikan, yang hanya mengetahui adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sembunyikan. Tidak perlu ditampakkan. Walaupun ada amalan-amalan yang harusnya ditampakkan. Seperti dakwah ilallah taala, menyeru orang lain,

Misalkan ini harus tahu orang lain. Dengan tetap menjaga jiwa, menjaga hati kita untuk tetap mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian orang lain. Dan jalan kebaikan itu semua akan kembali kepada kita semua. Amalan-amalan kebaikan itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Siapa yang paling banyak beramal untuk kebaikan, maka semakin banyak dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man 'amila salihan falinafsih. Siapa yang beramal salih, ya, maka perbuatannya itu akan menguntungkan dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Berlomba-lomba siapa yang lebih banyak, ya, dia beramal baik, dia yang akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dengan banyaknya jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam Islam ini, ini harus kita syukuri. Karena dengan begitu kita leluasa mencari jalan-jalan kebaikan. Bukan berarti kita mencari sesuatu amalan-amalan yang ringan, yang berat kita tinggalkan. Bukan. Tetapi ketika ada satu amalan yang kita tidak mampu menjalankannya, ada amal kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan. Ketika satu amalan yang kita sendiri tertutup untuk menjalankannya, jangan berputus asa. Ada amalan yang lain yang kita sanggup dan itu pun merupakan kebaikan yang besar. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala misalkan. Ini merupakan puncak peribadahan, jalan kebaikan yang paling utama di dalam Islam adalah jihadun fi sabilillah. Membela agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang. Ini jalan kebaikan yang utama sekali. Yang semuanya bertujuan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang harus disembah oleh semua manusia. Agar semua manusia menyembahnya, agar semua manusia mengagungkannya, membesarkannya, ini adalah jihadun fi sabilillah. Kalau tujuannya itu adalah berarti kita sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kondisinya. Kalau kondisi dalam meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan bertempur dengan musuh, maka bertempur jihadnya. Ketika kondisinya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu dengan dakwah ilallah, maka dakwah itu adalah jihadnya. Kalau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu, maka menuntut ilmu adalah jihadnya. Masing-masing ada bagian tersendiri dan itu semua ketika bertujuan li'ilai kalimatillahi azza wa jalla, ini adalah bagian dari jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ya, kita semua termasuk bagian dari yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berjibaku secara langsung, tidak mampu, tidak bisa, tidak kuat dan sebagainya, ada jalan yang lain. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab pertanyaan dari sahabah Jundub bin Junadah radhiyallahu an, ketika ditanya amalan apa yang paling afdol, yang paling utama, maka beliau menjawab al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang paling utama sekali dalam Islam ini. Bagaimana kalau tidak mampu menjalankan ini? Ya, tidak kuat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'inu sanian au tasna'u li akhar. Memberi bantuan, memberi pertolongan kepada orang yang sedang bekerja, sedang beramal, dia membantu. Atau mengerjakan sesuatu kepada orang yang kurang dalam bekerjanya, membutuhkan bantuan, merasa kesulitan, kita bantu. Ini solusinya ada. Ada jalan yang lain yang itu merupakan kebaikan tersendiri.
termasuk juga di dalam

kemudian membantu dalam jihadun fi sabilillah, membantu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sendiri tidak langsung masuk ke dalam jihad di jalan Allah, tidak full, tidak fokus di dalam jihadun fi sabilillah, ada jalan lain apa? Membantu orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berdakwah, dibantu oleh dia supaya dia ikut mendapatkan kebaikan dari jihad fi sabilillah itu sendiri. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang menyiapkan keberangkatan tentara Islam dalam jihad di jalan Allah, berarti dia telah ikut berjihad. Dan siapa yang membantu kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya, berarti dia pun telah ikut berjihad. Subhanallah. Ya, ada jalan yang lain. Di dalam riwayat yang lain, siapa yang menolong mujahidin di jalan Allah, atau pejuang yang sedang dalam kesulitan, atau budak makatib untuk membebaskan dirinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Membantu orang-orang yang berjihad, membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, membantu orang-orang yang berdakwah, ini dihitung sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dihitung sebagai para mujahidin, walaupun tidak ikut langsung dalam itu. Yang punya harta, bantu dengan hartanya. Yang punya doa, bantu dengan doa. Tidak perlu besar-besar, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Bahkan ada di masa Rasulullah SAW, dia hanya membantu bagian, membantu air, menyediakan air bagi para mujahidin. Jadi kalau tujuannya li'la'i kalimatillah, membantu para mujahidin, menuangkan air untuk para mujahidin saja, itu sudah dihitung sebagai mujahid, sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membantu-membantu yang lebih besar lagi dari itu semua. Orang-orang kaya misalkan, dia tidak sempat berangkat, dia tidak full di dalam dakwahnya, tidak full dalam berjuangnya, keluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia akan dihitung sebagai orang yang berjuang di jalan Allah, yang membela di jalan Allah. Keluarkan hartanya, butuh apa dakwah, butuh sarana apa dakwah, sediakan oleh dia. Maka ketika dia menyediakan sarana-sarana dakwah itu, maka dia dihitung sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada jalan lain, tidak tertutup satu pintu kebaikan saja. Kalau membantu jihad atau berdakwah saja tidak bisa, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takufu syarroka anin nasi fa inna shadaqatun minka ala nafsika. Maka tahan keburukanmu, jangan sampai mengenai orang banyak. Amalan itu sedekah untuk dirimu sendiri. Jadi kalau tidak langsung juga berjihad, langsung juga enggak bisa. Membantu juga enggak bisa. Yang terakhir udah, jangan menghina, jangan mengejek, jangan mencela, jangan menuduh, jangan berbuat buruk kepada mereka. Kepada siapa? Para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Udah ini terakhir ini, ya. Kalau terjun juga enggak, ngebantu juga enggak, jangan sampai dia malah membeberkan aib para mujahidin, merusak, memperburuk suasana dan sebagainya. Jangan sampai. Jadi minimal inilah, ya. Diam. Kalau enggak mampu, berarti diam. Dan itu dihitung kebaikan. Dihitung kebaikan, dihitung sebagai sedekah. Ya, untuk dirimu sendiri dengan tidak mengganggu orang lain. Begitu juga dalam bersedekah. Ini juga amalan yang termasuk ke dalam jalan-jalan kebaikan yang banyak itu. Dan kita tahu bahwa sedekah itu luar biasa sekali pahalanya. Baik kita sadari maupun kita tidak sadari, bahwa dengan kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kita terbantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesehatan kita dijaga, keluarga kita dijaga, ya, ibadah kita istiqomah. Ini mudah-mudahan bagian dari hasil dari sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.

banyak sekali keutamaan-keutamaan dari mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tidak satu bagian bentuk sedekah yang disyariatkan di dalam Islam. Ketika kita tidak mampu dalam jumlah yang besar semampunya. Walau bisik kita merah, walaupun setengah biji kurma dikeluarkan untuk niat bersedekah di jalan Allah, itu bagian dari kebaikan. Ya ittaqun nar walau bisikki tamrah. Ini banyak orang yang menyepelekan infak ya atau sedekah ketika dia memiliki harta yang sedikit, dia malu mengeluarkannya. Padahal dengan dia keluarkan jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjauhkan dirinya dari api neraka. Sampai dia perumpamakan walau bisikki tamrah. Kalau tidak mampu juga dengan harta kekuatan, ada jalan yang lain. Coba kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Wa nahyun anil munkari sadaqah. Setiap ruas tulang kita semua, setiap paginya hendaklah diberikan sedekahnya. Tulang ruas kita ya, ada sekitar 360 ya, ruas tulang kita harus ada sedekahnya. Dan di sini disebutkan banyak jalan sedekah. Fakullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih, ucapan subhanallah, ini kan mudah sekali ini. Ringan di lisan tapi berat di timbangan. Dan ini sedekah. Sudah enggak bisa bersedekah dengan harta. Tasbih saja sudah enggak mampu, gimana ini? Ini tasbih subhanallah. Ini bagian dari sedekah. Kemudian wa qulu tahmidatin shadaqah, tahmid. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengucapkan alhamdulillah, ini juga sedekah. Tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, juga ini sedekah. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap ringan. Setiap kita berjalan, ketika di motor, berzikir itu, ucapan subhanallah dan lain sebagainya. Daripada melihat yang enggak-enggak, mendingan sambil naik motor, sambil naik kendaraan, itu saja yang diucapkan. Tuh nggak ada yang tahu kalau pakai helm gitu kan, mau teriak-teriak mau apa gitu ya, nggak ada yang tahu di pinggir kiri kanan dan sebagainya. Bertakbir itu juga bagian dari sedekah. Mengalir, coba bayangkan kalau kita dalam setiap harinya mengucapkan itu semua, sedekah kita luar biasa sekali. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, beramar ma'ruf, menyebarkan kebaikan. Ketika antum menyebar, menebar hidayah ke masyarakat, itu semua sedekah dihitung. Sedekah apa saja yang itu bagian dari menyeru kebaikan, mengajak orang menuju kebaikan, ini adalah sedekah. Kemudian wa nahyun anil munkari sadaqah, mencegah dari perbuatan yang munkar. Ketika dia mau melaksanakan kemungkaran, antum mencegah, itu adalah sedekah. Jadi jangan pernah dianggap sepele. Harus kita lakukan. Apa saja yang kita sanggup, itu yang kita lakukan semaksimal mungkin. Dulu di masa Rasulullah SAW ada orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Mereka datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukan sesuatu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Di riwayat yang lain, dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil mukim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong derajat-derajat yang tinggi. Memborong kenikmatan yang abadi. Mereka memborong pahala. Orang-orang kaya itu. Faqala wa madzaka? Kata Rasulullah SAW, maksud kalian apa? Qalu, mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna wala natasaddaq, tapi mereka bisa bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah. Wa yu'tikuna wala nu'tik, mereka bisa membebaskan budak sedangkan kami tidak bisa.
irinya orang-orang miskin di zaman Rasulullah SAW. Bukan kepada harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu. Bukan melihat rumah yang megah, bukan melihat kendaraan yang mewah. Bukan itu yang diirikan oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang fakir dahulu. Berbeda dengan orang-orang fakir sekarang. Melihat orang-orang kaya, yang dilihat adalah kekayaannya. Tapi yang dilihat oleh orang-orang fakir dahulu ketika melihat orang-orang kaya, karena mereka melihat ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya, tetapi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang fakir. Itu apa? Bersedekah. Berinfak. Atau membebaskan tahanan-tahanan. Ini tidak mampu oleh orang-orang fakir dilakukan. Karena itu mereka mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu telah memborong pahala, diambil semua. Sholat mereka lakukan, puasa mereka lakukan, tambah lagi sedekah dan membebaskan tahanan. Kita cuma sholat, kita cuma saum, kita cuma ini. Tapi gak bisa bersedekah, kata orang-orang fakir. Maka kata Rasulullah SAW, afalau allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabakukum, wa tasbikuna bihi man ba'dakum, wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sona'a mislama sona'tum. Ya, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian akan menyusul atau mendahului kebaikan mereka, dan kalian bisa mendahului kebaikan orang-orang sesudah kalian, dan tak seorang pun yang lebih utama daripada kalian selain orang yang berbuat seperti yang kalian lakukan. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Diberikan solusi, jalan lain, jalan kebaikan yang lain oleh Rasulullah SAW. Kalau melakukan itu bisa menyaingi orang-orang kaya itu. Apa kata Rasulullah SAW? Tusabbihuna wa tukabbiruna dubara kulli salatin salatan wa salasina marrah. Coba kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap habis solat sebanyak 33 kali. Ini jalan kebaikan lainnya ini. Ketika kita tidak mampu bersedekah, tidak membebaskan tahanan, zikir setelah sholat 33 kali. Tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Itu yang dibaca. Kalau itu dilakukan akan menyanyi. Kecuali kalau orang-orang kaya itu juga melakukan ini. Orang fakir itu laksanakan itu. Ternyata lihat orang-orang kaya juga sama gitu kan. Melaksanakan itu, berzikir juga setelah sholat. Mereka datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna, fa'alu mislahu. Ternyata teman-teman kami itu, yang banyak hartanya juga mendengar ini. Dan mereka juga melaksanakan sebagaimana yang kami laksanakan. Maka kata Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan, fadilah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sudah enggak bisa apa-apa kalau sudah begitu. Itu adalah keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlombaan orang-orang dulu dalam mencapai kebaikan. Karena itu kita harus meniru. Walaupun tidak sama dari sisi kualitasnya, minimal dari standarnya lah. Standar kesadaran bahwa yang dijadikan perlombaan itu bukanlah pada harta kekayaannya ketika kita melihat orang-orang kaya itu. Tetapi melihat jalan kebaikan yang banyak dilakukan oleh orang-orang kaya itu, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang fakir. Ini beruntung sekali kalau orang-orang kaya dia bisa menjalankan peribadahan sebagaimana orang-orang fakir. Dia bisa melebihi orang-orang fakir dengan banyak bersedekah, dengan banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia membantu mensedekahkan hartanya itu dalam rangka li'ilai kalimatillah yasujala, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih besar lagi keutamaannya. Karena itu jangan pernah sekali lagi menganggap sepele amalan-amalan, walaupun kita menganggap itu sepele, kecil.
Rasulullah SAW pernah bersabda, La tahkiran.

Nah, minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan anda menghinakan suatu kebaikan sedikit pun, sekalipun hanya dengan wajah berseri-seri saat menemui saudaramu. Jangan menganggap sepele. Ketika antum berpapasan, bertemu, berhadapan, senyumlah. Urusan keluarga, ya baikan dulu kalau ada problem. Jangan dibawa-bawa keluar. Tetap senyum kepada orang lain. Tetap keluarkan wajah yang berseri-seri ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Ini jangan dianggap sepele. Ini bagian dari kebaikan yang akan mendapatkan pahala yang besar insyaallah. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, ya nisaul muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin nasyat. Wahai kaum muslimah, janganlah seseorang itu menghina tetangganya, sekalipun yang diberikan oleh tetangganya itu hanya berupa kaki kambing. Jadi kalau ada tetangga ya memberi sesuatu, memberi hadiah gitu kan, memberi sayur, memberi makanan, ternyata sedikit, jangan dianggap sepele. Ternyata tetangga walaupun punya sedikit, dia mau berbagi kepada tetangganya. Bahkan kita dianjurkan kalau sedang membuat sayur, membuat olahan daging dan sebagainya, banyakin airnya. Supaya apa? Bisa berbagi kepada tetangga. Dan budaya ini sepertinya sudah mulai hilang. Mulai hilang dengan tetangga kita. Bukan tetangga jauh ini, tetangga dekat. Satu tembok bahkan dindingnya. Gitu. Saking dekatnya itu. Ya, suara piring aja kedengeran oleh tetangganya. Ini aja udah gak bisa, ini gimana ini? Kalau rumah itu berjauhan tetangganya. Berbeda dulu ada saling membawa rantang, tempat nasi. Nanti itu juga bagi lagi ke itu, nanti saling memberi. Ada keterikatan antar tetangga. Menjalin ukhuwah dengan hanya memberikan makanan. Yang mungkin dianggap sepele, dianggap ringan oleh kita semua. Tapi itu bisa membuahkan ada asar kecintaan kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian ada lagi banyak sekali ya, jalan-jalan kebaikan. Berangkat ke masjid misalnya. Ini jalan kebaikan yang luar biasa sekali. Antum mau sholat, mau menuntut ilmu, berangkat ke masjid, melangkahkan kakinya. Ini luar biasa sekali ini. Ya. Jangan dianggap sepele. Rasulullah SAW pernah bersabda, man ghada ilal masjidi awraha, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada awraha. Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi atau di petang hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyediakan sebuah jamuan ya, rizki, nuzul. Di dalam surga ketika dia pergi pagi dan petang hari. Akan dijamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain, inna bi kulli khatwatin darajah. Di dalam setiap langkahnya ketika kita berangkat ke masjid itu akan meninggikan derajat kita. Mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang yang tidak dikenal, gitu kan? Orang yang tidak memiliki apa-apa. Ternyata tanpa sadar, tanpa kita ketahui, ketika kita melangkahkan kaki kita, Allah tinggikan setiap langkahnya itu, Allah tinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu. Dihapus kesalahan-kesalahan kita. Dari setiap langkah kaki yang kita lakukan untuk berangkat ke masjid dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka sholat, atau dalam rangka apa saja yang itu bagian dari kebaikan menuju masjid. Setiap langkah kita akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Siapa yang lebih banyak dosanya harus lebih banyak lagi dia berangkat ke masjid. Jangan sedikit-sedikit malas, gak mau berangkat ke masjid, oh ini uzur. Jangan, sayang. Ada banyak sekali faedah yang besar ketika kita datang ke masjid. Mulai dari keluar membuka pintunya saja itu sudah dihitung. Keluar dari rumah sudah dihitung. Berjalan melangkahkan kakinya juga sudah dihitung. Masuk berdoa, masuk ke dalam masjid dihitung. Duduknya menunggu sholatnya dihitung.
Ini jalan-jalan kebaikan yang banyak sekali. Dan itu

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap.

0: up dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
0: MicroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
0: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MicroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MicroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MicroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk MicroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax, Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MicroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MicroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
2: Wan,
3: iya biasa.
2: Abang nyobali cincin ah, kalau ngiolo, nana mau pakai ku kayak ku jutu hari. Jangan pilih naju piti tu lewat.
3: Adia, malu pilih Wan ke dia. Adia tu nanda meminta kau Wan. Nah, ku piti ya, Bali narancak modelnya di.
2: Jadi Wan, deh, elo udah koe. Pidi manca Bali yo Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
3: Malu ah, muah sembarang. Sembarang sih nyedia beko nampak naranca durang baru menyasar tato kemas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnya kualitas amehnya yo pulo saluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
2: yo subananyo tuan
3: iyo dia sayang
2: lagi lawan ke situ lah kini ya capek lah dimak sampai yo tuan tunjuk alam bu cie
3: sabar lah dulu dia kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yosabana rancak. Gagak, iyolah sana, ke toko mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko mas Ilham.
4: 100,2 Bahan FM.
2: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Grand

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi

dariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me.

0: begitu cepatnya saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Arcade, Romantic Spartan, Geng Arcade, kita menjadi saksi pecahnya Triple Crown saudara.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Bandanera, Hirsa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Payakumbuh sama-sama menyaksikan pacuan dan panah semangat. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju. Bahasa Tu, Tagulah Joe Baradai.

0: pipit, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
1: Iya ya, helm pipit mah ya.
0: Nggak usah selah pakai helm, capek lah. Ayo lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanam selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli eh? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ima sih pak.
3: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di sikoha. Mari lah sih pak. Uni kamu memborong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu membeli isi kade ama. Di barang-barang pay dan legai.
3: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
4: Jangan ko nih.
5: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.